Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, bulan depan katong akan dihibur ya dengan pesta bola dunia ya, atau piala dunia yang sudah dinantikan oleh seluruh penggemar sepak bola di seluruh dunia ya. Dan ya mungkin yang dari sekarang sudah mempersiapkan jersey terbaiknya ya untuk mendukung negara kesayangan masing-masing. Dan ini kita mau kasih beberapa informasi ya mengenai ada nih beberapa gelombang cedera parah ya yang melanda sejumlah pemain bintang dunia hanya 3 pekan menjelang kick off Piala Dunia 2026 di Amerika Utara pada 11 Juni mendatang nih. Jadwal kompetisi domestik yang padat di tingkat klub dituding menjadi faktor utama tumbangnya para pilar andalan yang kini terpaksa mengubur impian mereka untuk tampil di panggung tertinggi sepak bola sejagat raya tersebut. Nah, hingga pertengahan Mei 2026 tercatat lebih dari 10 pemain nama besar dari berbagai negara kandidat juara yang sudah dipastikan absen nih akibat cedera fatal seperti robek otot, ligamen ya, atau dan juga kerusakan tendon Achilles. Dan kehilangan ini memaksa para pelatih tim nasional memutar otak guna merombak strategi dan komposisi skuad inti menjelang batas akhir pendaftaran pemain. Nah, tim nasional Brazil menjadi salah satu yang paling terpukul setelah penyerang andalan mereka Rodrigo dipastikan absen total akibat cedera ACL dan meniskus saat membela Real Madrid. Pukulan bagi tim Samba kian bertambah setelah bek tengah Eder Militao juga harus menepi akibat cedera serupa. Disusul kabar terbaru mengenai bintang senior Neymar yang mengalami masalah pada otot betisnya. Krisis serupa juga melanda di serang lini serang tim nasional Prancis menyusul kepastian absennya penyerang Hugo Ekitike akibat robek tendon Achilles yang membutuhkan waktu pemulihan hingga 9 bulan. Selain Prancis, tim nasional Jerman juga harus kehilangan winger lincah ya, Serge Gnabry akibat robekan otot aduktor. Yaduh, ini tim favorit beta. Sementara Belanda kehilangan motor serangan mereka nih, yaitu Xavi Simons yang mengalami cedera lutut parah. Di kubu Spanyol ya, ketinggalan ketidakpastian besar menyelimuti kondisi penyerang muda sensasional mereka yaitu Lamine Yamal yang tengah berjuang pulih dari cedera hamstring bicaps femoris ya. Meski masuk dalam rencana tim medis, pemain berusia 18 tahun tersebut dilaporkan bakal melewatkan laga pembuka penyisihan grup melawan Cabo Verde guna menghindari resiko kambuh yang lebih fatal. Selain kehilangan pilar di depan ya, di belakang sejumlah negara peserta juga rapuh ya, seperti tim nasional Kanada yang terancam tampil tanpa kapten mereka Alphonso Davies akibat cedera robek hamstring. Kemudian juga situasi pelik disambut pemicu ketegangan antara Federasi Sepak Bola Kanada dan klubnya Bayern Munchen terkait otoritas penanganan medis serta jaminan tingkat kebugaran sang pemain sebelum diizinkan merumput. Nah, melihat panjangnya daftar absen pemain elit ini ya, pengamat sepak bola menilai peta persaingan dan kedalaman skuad di Piala Dunia 2026 akan mengalami pergeseran yang cukup signifikan nih. Negara-negara yang rotasi pemainnya matang kini lebih diunggulkan untuk bertahan dalam turnamen yang untuk pertama kalinya akan diikuti oleh 48 tim nasional tersebut. Nah, absen dulu ya, kira-kira siapa nih yang pemain andalannya harus absen dulu karena cedera. Semoga masing-masing tim bisa memberikan penampilan yang terbaik ya. Dan jangan lupa untuk tetap sportif ya, kita menjadi pendukung negara masing-masing juga harus tetap sportif. Jangan sampai bola memecah belah kita ya, karena ini juga akan menjadi ajang seru-seruan juga untuk para penggemar bola di seluruh dunia. Nanti setelah ini kita masih akan balik dengan informasi lain pastinya. Tetap stay tune di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Apa saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Yang baru lewat ada Mick L dengan Tamang Kacil ya. Kabang update informasi lain yang datang dari anak Preka dan TK Vestar Ambon nih. Mentari Pagi baru saja menyapa kawasan Pantai Wanitu pada Jumat kemarin ya, ketika puluhan anak dari PK dan TK Vestar Ambon mulai memadati lokasi kegiatan. Dengan mengenakan pakaian olahraga berwarna-warni, mereka datang bersama orang tua dan para guru menghadirkan suasana hangat penuh semangat sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Kegiatan senam bersama keluarga besar Pre-TK dan TK Vestar Ambon itu menjadi momen kebersamaan yang terasa berbeda. Di tengah deburan ombak dan angin pantai, anak-anak tampak antusias mengikuti setiap rangkaian acara yang telah disiapkan panitia dari komite sekolah. Senam jantung sehat menjadi agenda utama yang paling menyita perhatian peserta. Dipandu instruktur senam, gerakan demi gerakan diikuti dengan penuh semangat. Tahu anak-anak pecah di sela-sela irama musik, sementara para orang tua dan guru larut dalam suasana kebersamaan yang hangat. Tak hanya senam, berbagai games berhadiah turut menambah kemeriahan acara. Sorak-sorai peserta terdengar memenuhi kawasan pantai saat bermain permainan berlangsung. Anak-anak tampak begitu menikmati setiap momen berlari dan bermain bersama teman-teman mereka tanpa canggung. Menariknya, hujan sempat mengguyur kawasan pantai Wainitu di tengah kegiatan berlangsung, namun kondisi ini tak menyurutkan semangat peserta. Anak-anak tetap bertahan mengikuti acara, bahkan terlihat semakin ceria menikmati suasana pagi bersama dengan keluarga dan para guru. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Sekolah PK Vestar Mirses Ika dan Kepala Sekolah TK Vestar Mirses Feby, dan kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan kebersamaan yang melibatkan seluruh keluarga besar sekolah. Sementara itu, Ketua Komite Sekolah Hence Peters mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aktif, dan penuh kebersamaan antar anak, guru, maupun orang tua.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, kadang sudah di tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, Yayasan Dokter Peduli atau Dokter Share menyiapkan pelayanan medis melalui Rumah Sakit Kapal atau RSK Nusa Waluya 2 untuk masyarakat di wilayah Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Program pelayanan kesehatan bergerak itu direncanakan berlangsung pada Agustus atau September 2026 sebagai upaya menjangkau masyarakat di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan. Komitmen pelayanan kesehatan tersebut kembali diperkuat setelah tim Dr. Share bertemu Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun di ruang kerja Bupati.

menjadi bagian dari upaya pemerluasan akses kesehatan gratis dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau biasa kita kenal dengan 3T. Selain pelayanan pengobatan, program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat edukasi kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif. Pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan Dr. Share dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperluas jangkauan layanan medis bagi masyarakat KI Besar.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bersaudara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional terus meningkatkan kualitas layanan pertahanan yang semakin dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya melalui inovasi Royal Layanan 5 Menit di Kabupaten Semarang yang memungkinkan proses penghapusan hak tanggungan atau royal selesai hanya dalam hitungan

Informasi selanjutnya datang dari Pemkab SBT, pendengar. Nah, pemerintah Kabupaten Serang bagian timur terus mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis digital. Salah satunya melalui sistem agenda pimpinan yang didigitalisasi dokumentasi berbasis cloud dan sosialisasi sistem tersebut digelar di ruang rapat Bapeda Litbang Kabupaten SBT pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan dibuka langsung oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda SBT, Abu Saleh Salampesi, serta dihadiri oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Setda SBT, dan perwakilan organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab SBT. Sigap Prokompim merupakan sistem digital yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan agenda pimpinan daerah. Selain itu, sistem ini juga mendukung proses pengarsipan dan distribusi dokumentasi kegiatan secara lebih cepat dan terintegrasi. Menariknya, inovasi tersebut merupakan proyek perubahan yang dikembangkan oleh dua peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Serang bagian timur formasi tahun 2024. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pelayanan administrasi pemerintahan yang lebih modern dan juga efisien. Dalam sambutannya, Abu Saleh Salampesi mengapresiasi lahirnya inovasi digital tersebut dan menurutnya pemanfaatan teknologi dan tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan penting guna meningkatkan efektivitas kerja perangkat daerah. Melalui penerapan Sigap Prokompim, digitalisasi dokumentasi berbasis cloud ini, Pemkab SBT diharapkan mampu menghadirkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Pak Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Basudara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur menggelar sosialisasi menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman di MTS Badan Usaha Pendidikan Islam Jembatan Basah Kecamatan Mula Barat, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan bertajuk B2SA Goes to School itu dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan SBT Novel Al-Katiri, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Erna selaku narasumber beserta sejumlah staf. Hadir pula perwakilan kantor Camat Bula Barat, Najam Laliyai, Kepala Desa Jembatan Basah Ibrahim Boynau, Kepala MTS Bupi, guru serta para siswa. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan SBT Novel Al-Katiri mengatakan program B2SA merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelajar, mengenai pentingnya pola konsumsi pangan sehat dan bergizi sejak usia dini. Menurutnya, edukasi terkait konsumsi pangan yang baik perlu ditanamkan kepada generasi muda agar mampu membentuk kebiasaan hidup sehat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Al-Katiri menjelaskan, melalui kegiatan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan SBT juga ingin meningkatkan kesadaran siswa terkait pentingnya pola makan sehat sekaligus memperkenalkan pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari upaya pendukung ketahanan pangan daerah. Al-Katiri berharap melalui program B2SA Goes to School dapat lahir generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya pola konsumsi sehat demi mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Kembali beta Henci hadir teman ibu saudara di saat ini ya. Dan ibu saudara sudah meniti yang ke-20 dari pukul 11 pagi dan 11 pagi. 11 siang ya. Di luar sana kondisi kota Ambon bersaudara lagi mendung tapi tidak hujan. Oke. Dan nanti bersaudara kita akan rame-rame dengan bersaudara. Informasi-informasi akan kita kasih juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Sobat FM, saudara semua kembali di 90,1. Tadi lagu yang asik sekali untuk kita nikmati. Satu dari itu Sheila Topan Up suaranya ya, karena memang suaranya ciri khas dia. Jadi kita mesti tahu itu siapa aja. Oke, Potret Ekonomi Kota Rujukan Pembangunan Berkelanjutan DN Kepala BPS Kota Tua Avia ya, ini mengatakan pentingnya potret pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengetahui prestasi kemajuan 10 tahun sebelumnya saat masih dalam Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah induk dan telah melalui pemekaran. Ia mengapresiasikan dukungan ya masyarakat dan pemerintah Kota Tua, dan berharap potret perekonomian ini dapat terbaca berkolaborasi membangun Kota Tua, membangun Indonesia melalui data yang akan diperoleh dari setiap target pendataan, dan Anto juga menggambarkan akan inflasi di awal Mei makin menurun. Mudah-mudahan ya, kalau bilang makin menurun amin ya, karena rupiah kita semakin hari juga semakin turun, Mbak Saudara. Dari Januari sampai dengan April 2026 katanya inflasi itu masing-masing Januari itu mencapai 7,97%, Februari mengalami penurunan menjadi 66,77%, Maret juga mengalami penurunan 5,69%, dan April kemarin mencapai 4,99%. Namun ini masih cukup tinggi karena rage inflasi itu dari 2 sampai dengan 3,5. Oke. Dan menurutnya pemerintah fokus memperhatikan inflasi dapat mengendalikan inflasi yang menurun. Data BPS Kota Tua pada ini ukuran inflasi dari tahun ke tahun atau years on years atau juga bulan ke bulan atau mentuman itu selalu tinggi katanya. Oke, informasi lengkapnya Bapak Saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabar antar malam, bata sama bapak, katumpi di pantai sana.
1: Bapak, barang sabar antar malam mau pi, di pantai perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa bapak?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dom bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pung ukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang nih apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lain supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lagi bapak. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Rombat FM bersaudara semua masa pemangan masa pemangangan nasional Beach 2 Kementerian Ketenagakerjaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 365 masuk babak akhir. Setelah 6 bulan peserta magang lapas 65 melakukan sosialisasi terobosan inovasi sesuai dengan program dan proses profesi ya yang telah dijalani. Dan dilaksanakan ini disaksikan Kepala Lapas 65 Muhammad M. Marasabesi, Kepala Subseksi Pembinaan Mustafa La Abidin, dan Kepala Unsur Tata Usaha juga. Dan Pak Marasabesi mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman kerja yang diterima selama masa magang. Dan ia mengharapkan terobosan kreatif dari peserta magang dapat berimplikasi ya pada program-program pembinaan di lapas serta mengoptimalkan layanan pemasyarakatan. Dan juga dalam kesempatan itu keenam peserta magang memakai inovasi mengenai optimalisasi pembinaan kepribadian melalui kegiatan pembelajaran buta aksara dan baca tulis Al-Quran, peningkatan potensi produk unggulan minyak kayu putih maju 86, optimalisasi layanan dan juga edukasi kesehatan serta pencegahan narkoba. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip ya langsung di laman rri.co.id.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabarang. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, lah beta bilang par Ali. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

104FM Basudira semua, itu tadi geleng-geleng ya, asik ya untuk kita nikmati. Mungkin yang sementara ini lagi apa ya, lagi untuk persiapan untuk jalan sama keluarga. Wah, happy weekend nih ya, betul kesing. Oke, barang Basudira nantinya di minggu depan.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 90,1 FM Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: News Pro Ampat, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, gelombang cedera parah melanda sejumlah pemain di bintang dunia hanya 3 pekan menjelang kick off Piala Dunia 2026 di Amerika Utara pada 11 Juni mendatang. Jadwal kompetensi domestik yang padat di tingkat klub dituding menjadi faktor utama tumbuhnya para pilar andalan kini terpaksa mengubur impian mereka untuk tampil di panggung tertinggi sepak bola sejagat tersebut. Hingga pertengahan Mei 2026 tercatat lebih dari 10 pemain nama besar dari berbagai negara kandidat juara yang sudah dipastikan absen akibat cedera fatal.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

saudara. Pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Perombat FM saudara semua itu geleng-gelengnya yang kita kasih itu dari John Reza yang akan menemani yang menemani bapak saudara di saat ini. Dan apa kabar nih yang ada di rumah? Ada banyak informasi yang akan kita bagi kali ini bapak saudara. Ini mengenai Piala Dunia. Kalau bicara Piala Dunia pasti semua apalagi euforia yang ada di kota Ambon di Maluku ya. Itu kalau Belanda saja minta ampunnya. Waduh. Oke, bapak saudara, ini gelombang cedera ya parah ini melanda sejumlah pemain bintang dunia hanya 3 pekan menjelang kick off Piala Dunia 2026 di Amerika Utara itu pada 11 Juni mendatang. Dan bapak saudara mesti cek sepatu jangan sampai bapak saudara punya pemain andalan itu cedera dan tidak masuk Piala Dunia kan juga wah rasa bagaimana begitu, betul gak sih? Dan bapak saudara, jadwal kompetensi domestik yang padat di tingkat klub dituding menjadi faktor utama ya ini tumbangnya para pilar andalan yang kini terpaksa mengubur impian mereka untuk tampil di panggung tertinggi sepak bola sejagat tersebut. Hingga pertengahan Mei 2026 ini tercatat lebih dari 10 pemain nama besar dari berbagai negara kandidat juara yang sudah dipastikan ini absen akibat cedera fatal seperti robek otot, ligamen, dan juga kerusakan tendon ya, tendon axillis, dan juga kehilangan ini memaksa para pelatih tim nasional memutar otak guna merobek strategi dan ini komposisi skuad inti ya menjelang batas akhir pendaftaran pemain juga. Wow. Dan bapak saudara kalau mau tahu siapa-siapa saja bapak saudara bisa langsung kutip ya di laman rri.co.id.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morela sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morela, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Perempat FM bersaudara mendeklanjuti arahan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi dalam upaya pelaksanaan perawatan kesehatan di rutan, lapas, LPAS dan juga LPK ya, Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon, melaksanakan kegiatan sosial dedikasi dini serta pencegahan penularan hantavirus bagi petugas dan warga binaan pada kemarin. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per Mei 2026 yang menyebut bahwa telah ditemukan 23 kasus positif hantavirus di Indonesia yang tersebar di 9 provinsi, di antaranya DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Dan virus jenis virus yang paling banyak ditemukan adalah COVID virus atau COF, jadi yang ditularkan ini melalui tikus. Selain itu juga berdasarkan rilis dari WHO pada 6 Mei 2026, hantavirus merupakan kelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia, bahkan berisiko menimbulkan kematian. Dan penularan utama terjadi melalui kontak dengan tikus yang terinfeksi maupun paparan urin, kotoran dan air liurnya. Informasi lengkapnya Pak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.com.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar sosialisasi menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA di MTS Badan Usaha Pendidikan Islam Jembatan Basa Kecamatan Bula Barat pada kemarin. Dan kegiatan bertajuk B2SA Goes to School ya, itu dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan SBT Novel Al-Katiri, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Erna selaku narasumber, serta sejumlah staf. Hadir pula perwakilan kantor Camat Abula Barat Nayam, dan juga Kepala Dinas Jabatan Basa Ibrahim, dan Kepala MTS Bu PPI ya, guru serta para siswa. Dan Basudaraya menjelaskan melalui kegiatan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan SBT juga ingin meningkatkan kesadaran siswa terkait dengan pentingnya pola makan sehat, sekaligus memperkenalkan pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari upaya mendukung kesehatan pangan daerah. Dan Al-Katiri juga berharap melalui program B2SA Go to School dapat hadir generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya pola konsumsi sehat demi mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: When the night is dark, we light the flame. Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Berempat FM bersaudara semua, itu satu yang asik sekali untuk kita nikmati. Dan itu lagu perjalanan pembuka kita di Refresh Liniku dengan satu hati dua lelaki ya, di program kita Donci dan Kaba.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Sobat FM, Mbak Sudera itu Ambon Manise yang kita kasih. Ada Novia Bamit ya dengan Jackson Seran dan yang punya lagu Toton Karibo ya pastinya. Oke. Okay. Di 29 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur, beta masih dengan Mbak Sudera. Di saat ini dan Mbak Sudera, maskot Piala Dunia selalu hadir dengan desain yang unik ya. Dan Piala Dunia tiga hanya identik dengan pertandingan bergensi dan permain-permain terbaik dunia, tapi juga memiliki tradisi menghadirkan maskot resmi di setiap penyelenggaraannya. Dan kehadiran maskot menjadi bagian penting dari identitas turnamen karena biasanya dirancangkan dengan konsep unik yang mencerminkan budaya, karakter hingga ciri khas negara tuan rumah pastinya. Dilansir dari laman resmi ya FIFA, maskot pertama Piala Dunia diperkenalkan itu pada edisi 1966 di Inggris sana. Sejak saat itu maskot selalu hadir dalam setiap turnamen dan menjadi simbol hiburan sekaligus media promosi budaya kepada penggemar sepak bola dunia. Banyak maskot yang kemudian menjadi ikon populer ya di kenang hingga sekarang ini. Dan salah satu maskot yang paling mencuri perhatian dalam Sabi Faka ya dari 2018 FIFA World Cup, maskot berbentuk serigala itu tampil mengenakan jersey sepak bola dan kacamata olahraga khas atlet. Nama Sabi Faka ini sendiri berasal dari bahasa Rusia yang memiliki arti si pencetak gol. Dan FIFA menyebutkan karakter tersebut dipilih karena menggambarkan semangat, energi dan juga kecintaan terhadap sepak bola. Dan Mbak Sudara, pada

2010 FIFA World Cup, FIFA memperkenalkan Sakumi sebagai maskot resmi turnamen, dan Sakumi berbentuk macan tutul ya, dengan warna dominan hijau dan kuning yang identik dengan sepak bola Afrika Selatan. Namun Sakumi ini diambil dari gabungan SA dan kode internasional Afrika Selatan. Dian Kumi yang ini berarti angka 10 dalam beberapa bahasa Afrika. Dan maskot lain bersaudara ramai diperbincangkan itu adalah di 2022 FIFA World Cup ya. Dan desain La EB ya terlihat berbeda dibandingkan dengan maskot-maskot sebelumnya karena berbentuk seperti kain sorban putih yang melayang di udara karena karakter tersebut ini terinspirasi dari budaya Timur Tengah dan namanya berasal dari bahasa Arab yang berarti pemain berbakat. Oke, selain itu juga saudara ada 1970 FIFA World Cup menghadirkan Juanito dan maskot berbentuk anak laki-laki yang mengenakan sombrero ini seragam tim nasional Meksiko. Sementara pada 1986 FIFA World Cup Meksiko mengambil kembali ya memperkenalkan maskot unik bernama Pique yang berbentuk cabe hijau khas negara tersebut sebagai representasi dari budaya lokal juga. Dan bersaudara Brasil juga memiliki maskot ya ikonik bernama Fuleco. Fuleco ini pada itu 2014 FIFA World Cup. Dan juga maskot ini berbentuk armadillo, hewan khas Brasil ya bersaudara, yang dapat menggulung tubuhnya menyerupai bola hingga kini. Dan juga maskot-maskot Piala Dunia tetap menjadi bagian dari terpenting dalam sejarah turnamen FIFA dan selalu dinikmati kehadirannya oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Oke, maskot Piala Dunia selalu hadir dengan desain yang unik ya. Jadi bersaudara nantikan saja maskot Piala Dunia yang nantinya di bulan Juni nanti. Jadi jangan kemana-mana, kita akan terus dengan bersaudara di 90,1 Radio Republik Indonesia.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Ban Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Wali Kota Ambon, Pak Budiwen Watimunua, turut ke Pantai Losari pagi kemarin untuk melihat secara langsung kondisi lapak durian yang berada di sekitar pelabuhan Slamet Riyadi di samping PLT didampingi PLT Sekot Robi Siloi. Pak Budiwen terkesima melihat lapak-lapak durian yang kumuh dan lusuh. Meski terkejut dan kecewa melihat kondisi lapak-lapak durian yang mengotori pemandangan, Pak Budiwen masih menyempatkan diri mengobrol bersama para pedagang dan ia mendengarkan asal-usul durian serta sudah berapa lama berjualan. Dari perbincangan singkat bersama penjual, terungkap kebanyakan durian yang dipajang di Pantai Losari ini dari Pulau Seram dan Kepulauan Liase. Ada yang sudah berjualan sejak bulan lalu, ada yang baru datang belakangan menggerakkan tenda. Dan meskipun hal itu, mengingat musim durian belum berakhir, Pak Wali Kota Ambon, Pak Budiwen Watimena ini meminta para pedagang mengganti lapak tenda biru dengan payung agar kelihatan lebih rapi dan tidak kumuh. Namun salah satu pedagang salah memahami maksud Pak Wali Kota dengan jali duriannya tidak akan terlihat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: When the night is dark, we light the flame. Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

para tamu kami yang terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Sobat FM, Mbak Saudara semua, itu lagu yang asik sekali untuk kita nikmati dari saudara-saudara kita di timur juga. Ada anak-anak dong, ini dong, sebut dong pun nama nih, Reparty asik. Itu judulnya On The Way ya. Memang bisa Mbak Saudara, kalau teman-teman banyak yang kalau mau jalan, oke beta OTW nih. Padahal baru mau mandi. Biasanya segitu. Apalagi yang bilang gini, kata, oh sudah di jalan. Itu belum di jalan. Itu sementara baru habis mandi. Kasih ada sementara baru pakai. Itu pakai-pakai ya. Biasa gitu ya. Oke. Dan apa saudara, saat ini sudah menit yang ke-19. Kita masih dengan lagu-lagu asik teman ibu saudara. Weekendnya bagaimana? Di pantai atau di mana nih? Pantai, gunung, atau di mana? Yang pasti ya, kalau biasa tuh kalau orang Ambon sih pantai ya, bersaudara. Karena kalau gunung jangan segini, apalagi hujan-hujan kayak gini juga ribet, bersaudara. Oke, tinggalkan itu saja, tetap di perempatan.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Sobat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, DN Basudara, BMKG Stasiun Geografi Geofisika Ambon, yang mencatat sebanyak 83 kejadian gempa bumi di wilayah Maluku selama periode 15 sampai dengan 21 Mei 2026. DN data tersebut disampaikan melalui infografis ya mingguan yang dirilis pada Kamis kemarin. Dari jumlah tersebut, 2 gempa dilaporkan dirasakan masyarakat di kota Ambon dan sekitarnya. Dan berdasarkan data BMKG, gempa yang terjadi didominasi magnitudo di bawah 3 sebanyak 40 kejadian. Kemudian magnitudo 3 hingga 5 sebanyak 42 kejadian, dan satu kejadian gempa dengan magnitudo itu di atas 5. Sementara berdasarkan kedalaman, sebagian besar gempa berada pada kedalaman kurang dari 60 km. BMKG juga mencatat frekuensi gempa tertinggi terjadi pada 21 Mei 2026 dengan jumlah 19 kejadian. Sementara pada 15 Mei tercatat 16 kejadian, 16 Mei tercatat sebanyak 14 kejadian, dan 19 Mei itu tercatat sebanyak 11 kejadian gempa bumi. Dan saudara, informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Perombat FM Ora Urus ya, dari Toton Karibo, Justi Aldin dan Wis Becker yang beta kasih teman ibu saudara saat ini di sore hari ini, baru hari ini ya di dalam sini Kota Ambon, karena memang ibu saudara hujan tuh tidak menentu ya, kadang bisa di Paso, kadang di Ambo, di dalam kota, kadang di Jalala. Tapi kalau untuk kita dari tadi saat ini kondisi Kota Ambon aman ya, tidak ada hujan, malahan di sore hari ini panas yang keluar. Oke, kita tinggalkan itu saja, dan kali ini ada dari Michael Pelopesi yang terima kasih teman-teman saudara.

0: Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.
1: Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Bus Udara Yayasan Dokter Peduli atau Dokter Sharon menyiapkan layanan medis melalui Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2 untuk masyarakat di wilayah Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Program pelayanan kesehatan bergerak ini direncanakan berlangsung pada Agustus atau September 2026 sebagai upaya menjangkau masyarakat di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan. Komite pelayanan kesehatan tersebut kembali diperkuat setelah tim Dokter Sara bertemu Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanifun di ruang kerja Bupati pada hari Jumat kemarin. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap rencana pelayanan kesehatan gratis yang dapat membantu masyarakat di wilayah kabupaten dan desa sulit dijangkau fasilitas medis. Dan Bupati Muhammad Tahir Nahanubun menilai kehadiran rumah sakit kapal menjadi langkah penting untuk memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat di Kei Besar. Dan tantangan geografis wilayah kepulauan membuat pemerintah daerah membutuhkan kolaborasi dengan lembaga kemanusiaan agar pelayanan medis dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: When the night is dark, we light the flame. Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Perempat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan menit yang ke-8 dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Buat saudara, satu jam terakhir ini kita akan menemani buat saudara. Selamat sore untuk semuanya. Jadi kita akan bergoyang di saat ini di program kita.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Sobat Saudara, itu tadi GL Audi yang kita kasih sama di Sobat Saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Sobat Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai ya, Maluku terus memperkuat budaya integritas melalui sinergi dengan pelaku perusahaan jasa titipan atau JPT di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Cafe Morning yang digelar di Aula Kanwil DJBC Maluku di Ambon, serta diikuti secara daring oleh peserta dari Ternate dan juga Tual. Dan kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil ya. Dan Sobat Saudara, selain membahas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya penguatan budaya integritas dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi. Informasi lengkapnya, Pak Saudara, bisa kutip ya langsung di laman rri.co.id.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan nge, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan nih akan tinggal turun terus ya stop-stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat ketemu mbak saudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sing usah khawatir, Nyong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dompun tempat tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan nge. Kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu kaseng, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Pas saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sen tahu kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, katong mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan, itu dong pun tanah toh.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pada tuh kita.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, masa pemegangan nasional di sebuah Kementerian Ketenagakerjaan di lapangan Lembaga Pemasyarakatan Kelasnya Antigenam BM masuk di babak akhir. Selama 6 bulan, peserta magang Lapas Namanya melakukan sosialisasi terobosan inovasi sesuai dengan program dan prosesi yang telah dijalani pada Jumat 22 Mei 2026. Disaksikan Kepala Lapas Namlea Muhammad M. Marasebesi, ia mengatakan kegiatan sosialnya ini merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman kerja yang diterima selama masa magang. Diharapkan beroperasi karakter dari peserta magang dapat berimplikasi pada program-program pembinaan di lapas serta pengoptimalkan layanan permasyarakatan. Dalam kesempatan itu, 6 peserta magang memanfaatkan inovasi mengenai optimalisasi pembinaan kepribadian melalui kegiatan pembelajaran buta aksara dan baca tulis Al-Quran.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: When the night is dark, we light the flame. Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, danke banyak. Beta ucapkan perbahas saudara yang sampai saat ini masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon FM 90,1 MHz. Nah, bahas saudara, beta Rein kembali temani bahas saudara di kesempatan hari ini ya. Tentunya di edisi Sabtu 23 Mei tahun 2026. Nah, seperti biasa, selain hiburan, ada info-info menarik yang nanti akan kita hadirkan pertemuan di Basudara semua di hari ini. Oke, Basudara, dari jam 5 ini sampai di jam 7 nanti, Basudara, katong ada di acara Dangdut Nusantara yang kita hadirkan pertemuan di Basudara dari saat ini sampai di jam 7 atau pukul 19 nanti, Basudara. Hiburan lagu-lagu Dangdut Ambon dan lagu-lagu Dangdut Nusantara juga akan kita hadirkan pertemuan di bahas saudara. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon masih di Dangdut Nusantara yang akan terus beta hadirkan pertemani suasana sore Mbak Saudara ya. Nah, untuk Mbak Saudara yang mungkin saat ini sedang bersantai bersama dengan keluarga, jangan lupa Mbak Saudara, isi kebersamaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Atau mungkin ketika Mbak Saudara berkumpul bersama dengan keluarga di saat ini, ada gorengan-gorengan sedikit, itu yang paling menyenangkan Mbak Saudara. Lalu ketika ketua makan gorengan, ketua membagi suka dan duka yang ketua dapat setelah sepekan ketua menjalankan aktivitas. Wow, pasti beban-beban yang ada di ketua pung dalam dada ini, dalam ketua pikiran, hati, semua akan sedikit berkurang Mbak Saudara. Bahkan mungkin bisa hilang Mbak Saudara ketika ketua berkumpul bersama dengan keluarga sambil berbagi ya apa yang ketua dapat selama sepekan ini. Oke, selamat sore beta ucapkan per Mbak Saudara semua yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Jangan kemana-mana Mbak Saudara, beta Rin masih akan tetap temani Mbak Saudara sampai di jam 12 atau pukul 24 malam nanti. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futsal.

When the night is dark, we light the flame. A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katon ada di penghujung untuk sesi yang pertama acara Dangdut Nusantara ya. Karena katong sudah di jam 5 atau pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, karena Betarin masih akan terus menemani Mbak Sudara dengan hiburan-hiburan dan juga info-info menarik yang nanti akan kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara. Selamat sore, kembali kita ucapkan para Mbak Sudara yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Sudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan para teman Mbak Sudara di kesempatan sore hari ini. Oke, jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, Mentari Pagi baru saja menyapa kawasan Pantai Wenitu pada hari Jumat 22 Mei 2026 kemarin, ketika puluhan anak dari PRK dan TK Vestar Ambon mulai memadati lokasi kegiatan. Dengan mengenakan pakaian olahraga berwarna-warni, mereka datang bersama orang tua dan para guru menghadirkan suasana hangat penuh semangat sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Kegiatan senam bersama keluarga besar PRK dan TK Vestar Ambon itu menjadi momen kebersamaan yang terasa berbeda. Di tengah debu ombak dan angin pantai, anak-anak tampak antusias mengikuti setiap rangkaian acara yang telah disiapkan panitia dari komite sekolah. Senam jantung sehat menjadi agenda utama yang paling menyita perhatian peserta. Dipandu instruktur senam, gerakan demi gerakan diikuti dengan penuh semangat. Tawa anak-anak pecah di sela-sela irama musik, sementara para orang tua dan guru larut dalam suasana kebersamaan yang hangat. Tak hanya senam, berbagai games berhadiah turut menambah kemeriahan acara. Sorak-sorai peserta terdengar memenuhi kawasan pantai saat permainan berlangsung. Anak-anak begitu menikmati setiap momen berlari dan bermain bersama teman-teman mereka tanpa canggung. Menariknya, hujan sempat mengguyur kawasan pantai Wenitu di tengah kegiatan berlangsung, namun kondisi itu tak menyurutkan semangat peserta. Kegiatan tersebut turut dihadiri kepala sekolah PRK Vestar Ika Merses Ika dan kepala sekolah TK Vestar Mers Febi. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan kebersamaan yang melibatkan seluruh keluarga besar sekolah. Nah, Ika mengatakan kegiatan senam bersama ini menjadi momentum positif karena merupakan kegiatan perdana sejak komite sekolah baru dibentuk. Nah, Pak Saudara, sementara itu Ketua Komite Sekolah Hence Peters mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Dia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aktif, dan penuh kebersamaan antar anak, guru, maupun orang tua.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: When the night is dark, we light the flame. Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Sahabat Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang kembali beta hadirkan pertemani Mbak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih ada nih hiburan lagu-lagu dangdut Ambon dan juga lagu-lagu dangdut dari Nusantara yang akan terus beta hadirkan pertemani Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sengkeren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Mas saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: jantungku.
1: Ser-ser-ser bunyi darahku. Na-na-na-na, mengapa kamu datang lagi menggodaku? Dulu hatiku membeku bagaikan segumpal salju.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang kita hadirkan sampai nanti di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, saat ini katon suara di jam 6 atau pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur, Pak Saudara. Masih ada beberapa lagu-lagu dangdut yang akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Semoga Pak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan. Nah, untuk Pak Saudara yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri ya, ketemu Pak Saudara mudah-mudahan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengisi malam minggu kali ini, menikmati malam minggu ya. Jangan lupa Pak Saudara, isilah malam minggu ini dengan sesuatu yang bermanfaat supaya akan menjadi berguna juga para Pak Saudara dan semua. Oke, beta masih akan terus temani Pak Saudara sampai nanti ketong ada di jam 12 malam. Hiburan-hiburan dan info-info nanti masih akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara, satu hiburan terakhir beta hadirkan partemani Basudara. Tapi jangan kemana-mana Basudara, karena setelah ini katon masih akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan partemani Basudara. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Maluku menyelenggarakan kegiatan Coffee Morning bersama para pelaku perusahaan jasa titipan di wilayah Maluku dan Maluku Utara pada hari Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Pertemuan ini mengusung tema Sinergi Bea Cukai dan PJT Memutus Mata Rantai Peredaran Rokok Ilegal dan Peningkatan Budaya Integritas. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Aula Kanwil DJBC Maluku di Ambon serta diikuti secara daring oleh peserta dari Ternate dan Tual. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku Esti Purwadiani Hidayati beserta jajarannya di Kanwil DJBC Maluku, KPP BC TMP C Ambon, KPP BC, KPP BC TMP C Tual, dan KPPBC, KPPBC, TMPC, Ternate, serta para pelaku usaha PJT di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Forum ini menjadi sarana komunikasi strategis antara Bea Cukai dan para pelaku usaha PJT dalam memperkuat sinergi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui jalur pengiriman barang domestik. Dalam sambutannya, Esti Purwadiani Hidayati menyampaikan bahwa konektivitas logistik domestik yang semakin kuat akibat pesatnya perdagangan digital membawa dampak ganda bagi Maluku. Di satu sisi mendorong perekonomian daerah, namun di sisi lain turut memudahkan peredaran rokok ilegal lintas wilayah. Esti juga menegaskan saat ini modus operandi peredaran rokok ilegal di dalam negeri bergeser menjadi paket-paket kiriman domestik berskala kecil demi menghindari pengawasan petugas. Nah, Pak Saudara, melalui kegiatan Coffee Morning ini diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang efektif antara Bea Cukai dan para pelaku usaha PJT sehingga tercipta sinergi yang semakin kuat dalam mencegah peredaran rokok ilegal sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional dan berintegritas di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian news hari ini, sampai jumpa di news besok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia. Oke, Basudara Ketung, ada lagi di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan di Basudara, ada Pustaka Maluku yang tentunya kita hadirkan sampai nanti Ketung ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, di Pustaka Maluku ada hiburan donci-donci dari Maluku ya, yang akan kita hadirkan pertemuan di Basudara di kesempatan malam hari ini. Semoga Basudara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan saat ini. Lalu jangan kemana-mana Basudara, masih ada acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan di Basudara. Lalu kita rein juga masih akan terus teman di Basudara sampai di pukul 24 atau jam 12 malam nanti. Tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya ya, tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya di awal ya mereka harus persiapan, ya. Bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi arang, dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam, dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak, ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta baru tarian Cakalele ini dihadirkan, gitu Bapak Raja?
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang memang seenaknya saja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan, ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada Kapitan Maromentar. Yang Kapitan Maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu, Bapak Raja?
2: Ada, itu iya. Ada.
1: Yang namanya tadi apa beberapa?
2: Amanupu.
1: Amanupu. Apakah Amanupu iya. Itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo ataukah posisi letaknya di mana beberapa?
2: Ya, di dalam negeri memang di dalam negeri.
1: Apakah tarian cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini ataukah gimana Bapak Raja?
2: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah tetapkan seluruh masing-masing kepala sewa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele ini dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya. Bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirombak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain-lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sudah ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya. Dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk cakalele, apakah cakalele punya lokasi sendiri?
2: Ya itu kita lokasi sendiri di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu, misalnya acara tertentu, misalnya, lalu saat itu dia kembali, misalnya diminta ke Ambon, ya. Itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
1: Oh, jadi jalan dari jalan kaki Bapak?
2: Jalan kaki
1: dari Wai sampai ke Ambon gitu.
2: Ke Ambon, sempurna naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat merasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa Bapak Raja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10 ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang ada kapitan, ada marometer, ada Malaysia muka, Malaysia belakang. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Mungkin ya. Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih Bapak Raja.
2: Iya, seperti yang contoh seperti pukul menyapu ya begitulah.
1: Iya, kayak gitu. Apa memang ada dari tarian cakalele ini ada potong-potong gitu Bapak Raja?
2: Ya, itu terjadi baku potong tapi semakan. Baku potong parang benar. Itu bapak potong tidak makan kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu bapak potong nggak makan. Kalau dia mereka salah pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Jadi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk cakalele di Hawaii ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya di cakalele itu tak ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang biasa mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa Bapak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID 19.
1: Iya.
2: Ya. Itu mereka langsung kurung negeri, mau yang diambil kegiatan kurung negeri, jadi susah penyakit masuk negeri.
1: Itu terjadi.
2: Sampai sekarang Wai belum cabut, sudah selesai negeri, sampai sekarang Wai belum cabut. Dan memang kenyataannya memang Wai sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya lihat, yang saya datang nih, Bapak Raja, tidak ada satupun yang pakai masker karena memang zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dom jalan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iyo wali bapak amat sih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul, bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau sama daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katon masih ada di Pustaka Maluku yang kita hadirkan pertemani Mbak Sudara sampai nanti di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dulu, beta ucapkan kembali nih para saudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga para saudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Jangan kemana-mana para saudara, ada donci-donci dari Maluku yang akan terus beta putar pertemani para saudara. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Abang, ada dulu di pinggir pantai bikin apa tuh Ale? Ada ngangga-ngangga ke laut.
2: Yo, kita ada lihat ke laut kayak macam musim ombak.
1: Oh, musim ombak. Yeah. Dok, kalau ombak kenapa kok dulu di pinggir pantai? Karena lama air surut satu kali masuk di tengah-tengah sana.
2: Kita ini ada dapat suruh cari apa tuh siput.
1: Oh,
2: oleh kata dong, di apa kayak itu yang alat tiup-tiup kayak itu.
1: Oh, kita huri. Bagus pas sekali kalau kita huri.
2: Begitu.
1: Kalau gitu apa? Kesana apa? Kita, apa? Kesana ya, ya, ya. Kalau kita sendiri tuh nggak laut.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Tahuri adalah musik tradisional Maluku. Alat musik tradisional Maluku Tahuri ini berasal dari dasar laut, yakni kulit bia. Kulit bia merupakan salah satu hasil laut cukup terkenal di Maluku. Seiring perjalanan waktu, pengembangan kulit bia ini

0: bukan sebagai kerajinan tangan, tapi dipakai sebagai alat musik tiup, baik dari ukuran besar, sedang maupun ukuran kecil. Lalu untuk mengetahui seperti apa ide awal pembuatan tahur ini, mari kami ajak untuk mendengarkan Bapak Domingus Paulus Horhoru.
1: Memang keluar rangkan dari Nunesaku, dari Danau Botui, mata rumah ini, ya, dengan kulit biani. Dipakai di sana untuk dulu mau rapat di Baleu, mau apa di Baleu. Nah, kulit biat ini berbunyi, pertanda bahwa ya ada rapat, ada orang mati, tanda lahir dari kulit biat. Ya, mau bikin adat di bawah pohon beringin, dulu belum ada Baleu. Bawah beringin saya waktu bikin adat. Ini sekarang baru rumah adat Baleu. Mari sana tuh dulu Baleu tuh di bawah beringin itu ketemu Baleu dengan nama Uper kulit biat dulu. Tahur ini waktu tahun 64 saya sudah bisa pulang dari Jakarta dengan grup Pelanyong di bawah asuhan Bapak Letumahina. Baru bisa bicara tahu katanya ini kulit biar ini dia nama apa yang sebenarnya. Tahun 64 itu. Nah, sampai di Manusia, mau naik Manusia, katanya sempat tidur di dalam liang ini kulit biar.
0: Paulus Horhoru adalah orang yang pertama kali yang memiliki ide gagasan melahirkan musik tradisional Tahuri. Ia pun berkata, Tahuri adalah alat musik yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, mampu mengangkat nama negeri, khususnya Maluku. Keistimewaan bila dilihat dari cara pembuatan yang begitu dominan dari Tahuri ini adalah bahan dasar pembuatan 100% berasal dari alam, khususnya kerang. Untuk membuat Tahuri, kerang dicuci hingga bersih. Setelah itu, kerang kulit bia ini dilubangi dan dibor untuk mendapatkan suara nada yang tergantung dari tahuri kulit bia, baik besar, sedang, dan kecil, yaitu untuk menghasilkan bunyi nada tinggi atau yang nyaring.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong ya. Menutup jumpa katong di acara Pustaka Maluku yang sudah kita hadirkan pertemani Pak Saudara dari jam 7 tadi sampai saat ini katong di jam 8 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya masih akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara, jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dan kiranya Basudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, Basudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada drama legenda. Di sini ada satu cerita rakyat, kita hadirkan partemani Basudara sampai di jam 8.15 nanti, Basudara. Setelah itu, katong masih akan ada di acara Walang Program 4 yang tentunya akan kita hadirkan partemani Basudara juga di kesempatan malam hari ini. Nah, Basudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Manusia Silver.

0: Bapak, kenapa katong harus begini? Kerja mesti pakai warna-warna silver di badan segala.
1: Hanya ini yang bisa katong lakukan, Nyong. Seng ada pekerjaan yang mau menerima Bapak nih. Ya, tidaknya dengan menjadi manusia silver, katong bisa makan.
0: Tapi Bimo semua lu, Bapak. Bimo sudah lah.
1: Bapak juga sebenarnya malu, Nyong. Tapi di kota ini, seng ada pekerjaan yang bisa terima lulusan SD seperti Bapak nih, Nyong.
0: Kalau begitu, mulai hari ini, Bimo berhenti jadi manusia silver juga, Bapak. Kerja begini akan seng ada guna sedikit, Bapak.
1: Lalu sekarang saya mau pergi mana?
0: Kita mau pergi jalan sedikit dulu, Bapak.

0: dangke banyak apa? Dangke lai kasih sumbangan.
1: Alhamdulillah, hari ini beta dapat 100 ribu. Secukup parbali baras deng lauk.

0: Bimo, baru dari mana nih?
1: Ih, beta baru dari taman burung mas sana.
0: Kalau begitu, nyong makan dulu ya.
1: Aduh, makan cuma begini terus. Tahu, nasi. Kita suka malas makan begini, Bapak.
0: Nyong, katong harus menghemat. Pulang muka nih kontrakan senai.
1: Makan begini, kerja bikin malu-malu, makanan semua juga yang enak. Bapak, Bimo su capek buat jadi orang miskin. Bimo su lalah, Bapak.
0: Bersyukur saja, Nyong. Katong masih dikasih berkat dan rezeki. Katong masih tetap sehat. Mau apa lagi?
1: Bapak, seng ada yang patut disyukuri dari kemiskinan tuh, Bapak.
0: Lalu, usia mau pergi mana nih?
1: Beta mau pergi keluar cari makan yang enak-enak sedikit, Bapak. Setiap hari makan begini, beta pemalas.

0: Tamange sudah harus itu di sini. Osim pulang kah? Osim bab cari Osim nanti.
1: Bu, kalau pulang sama saja. Pasti beta dapat suruh jadi manusia silver lagi. Bikin malu-malu saja.
0: Betul Tamange. Tapi itu kan bisa bantu sih pung ekonomi keluarga.
1: Ale enak bicara begitu, karena ale pung ekonomi keluarga tuh akan bagus. Ale pung bapak pegawai. Ale sem perlu jadi sampah pada dapat uang Arya.
0: Betul. Manusia silver itu bukan sampah. Itu halal Tamang.
1: Ah, terserah ale juga Arya.
0: Makanya saya pulang juga. Osi bapak pasti cari Osi.
2: Saya baru pulang kah?
1: Bapak, kalau tadi Arya saya suruh beta pulang, beta saya akan pulang bapak.
2: Kalau gitu saya makan dulu.
1: Hah? Makan apa? Makan yang begitu-begitu saja, nasi dan tempe, tahu, itu saja tuh.
2: Nyong, hari ini ada ikan. Nyong makan sudah.
1: Beta sih suka begitu apa? Nasi, tempe, tahu, ikan juga sih suka. Beta suka cuma ayam.
2: Tapi nyong.
1: Pantas mama pergi lah katong. Mama sentahan dengan katong pun kehidupan yang miskin macam begini nih. Lebih baik beta pi masuk tidur juga.
2: Iya sudah. Kalau begitu, bapak kerja dulu ya.
1: Bapak itu bukan kerja, itu mengemis.

0: Bim, Bimo, Bim, Bim, Bimo.
1: Aduh, siapa yang sudah datang ganggu ketua saya? Ketua ada istirahat, ini kena kali balik tidak datang, apa ganggu saja. Bu, ada perlu apa nggak sore-sore Ali datang ke sini?
2: Bim, masih membawa kecelakaan.
1: Kecelakaan? Jangan sih bicara buru-buru tuh.
2: Betul Bim, kecelakaan nih.
1: Ya ampun, di mana dia?
2: Kecelakaan di persimpangan jalan utama kota tuh. Anto pun nyawa sing tertolong lai. Saat ini sementara di rumah sakit.
1: Au, itu bapak meninggal.
2: Iyo, betul. Saat ini sama warga pika rumah sakit. Ayo katong pika sana.
1: Bapak, bapak kenapa pergi cepat begini bapak?

Sesuatu yang dekat akan lebih bermakna ketika kita kehilangan. Demikian mini drama Manusia Silver. Pemeran dalam mini drama ini, Thijs de Kok sebagai ayah, Rainer Hellaha sebagai Bimo, Muksin sebagai Arya, teknik Berlian Asis, dan saya Nurdamarpati, narator. Sampai jumpa.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di walang program 4 yang beta hadirkan pertemuan ibu saudara sampai nanti katon ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi mini drama sudah beta hadirkan pertemuan ibu saudara ya. Nah, Pak Saudara, selamat malam. Kembali kita ucapkan per Pak Saudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan saat ini. Jangan kemana-mana, Pak Saudara. Nikmati terus hiburan-hiburan yang sudah beta siapkan berikut ini. Dan tetap bersama katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: Masih tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di acara Walang Pro 4 yang nanti beta hadirkan Pak Teman Ibu Saudara sampai di jam 9 nanti. Nanti setelah itu Bapak Saudara Ketong akan ada di acara-acara selanjutnya juga yang tentunya sudah kita siapkan pertemuan Bapak Saudara di malam hari ini. Oke, untuk Ketong punya Bapak Saudara muda-mudi, tapi bukan cuma muda-mudi ya, Ketong punya Bapak Saudara semua yang saat ini sedang menikmati malam minggu. Jangan lupa yang tadi kita bilang Bapak Saudara, isi malam minggu ini dengan sesuatu yang bermanfaat supaya akan menjadi berguna para Ketong semua. Oke. Kalau malam minggu berkumpul bersama dengan keluarga atau berkumpul dengan teman-teman sambil nikmati teh panas, kopi panas, terus mungkin ada gorengan-gorengan, nah itu asik Pak Saudara. Atau mungkin Ketong bisa duduk lalu Ketong sama-sama mengulang kembali apa saja nih Ketong kerjakan di pekan yang baru Ketong lewati kemarin nih. Mungkin ada kegagalan-kegagalan yang Ketong temui Pak Saudara, di situ Ketong bisa konsultasi dengan Ketong punya keluarga atau dengan teman-teman yang nikmati malam minggu sama-sama yang Ketong tuh. Karena ketika Ketong super konsultasi dengan orang-orang yang ada sekeliling Ketong terkait dengan permasalahan yang Ketong temui, pasti solusi yang terbaik bisa Ketong dapatkan Pak Saudara. Oke, Pak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar Ketong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Mari ketorong badan, mari ketong belanja. Belanja.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katon akhiri acara Walang Pro 4 yang sudah beta hadirkan partemani Bapak Saudara dari jam 8.15 tadi sampai saat ini katon di jam 9 waktu Indonesia Timur. Semoga apa yang beta hadirkan di acara Walang Pro 4 tadi bisa bikin Bapak Saudara semua merasa terhibur selalu. Nah Bapak Saudara, katong akan ada di acara selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada mata warna Pro 4 basudara yang beta hadirkan pertemani basudara di malam hari ini sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, basudara yang mau gabung dengan katong di acara mata warna Pro 4, basudara bisa gabung di line telepon 311544. Kalau untuk jalur WA, katong cuma bisa terima pesan ya basudara di 0813-5624-5887. Sekali lagi, untuk basudara yang mau gabung di jalur WA, katong cuma bisa terima pesan dari basudara ya. Bisa terima pesan WA dari basudara di jalur 0813-5624-5887. Oke, lain telepon 311544, beta buka basudara, siapa yang mau gabung silakan. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam. Halo, halo, halo.
0: Orang Wonosobo apa bukan nih?
1: 100.
0: Mbak Wika, Wonosobo ya?
1: Iya.
0: Kabarnya gimana Mbak Wika?
1: Kabarnya BPS.
0: Apa tuh?
1: Baik, bahagia selalu.
0: Oh, baik, bahagia selalu ya.
1: Iya,
0: okay. tapi kalau jam segini lagi ngapain nih Mbak Wika?
1: Duduk santai.
0: Oh, duduk santai.
1: Iya, hujan-hujan mau apa, Mak? Kak Ren.
0: Oh, hujan ya?
1: Hujan dari siang.
0: Waduh.
1: Dari jam berapa ya, sebelum jam 12?
0: Kalau
1: hujan sampai sekarang.
0: Kalau sekarang hujan berarti sama dengan lagu tuh, ada satu lagu tuh yang hujan di malam minggu.
1: Betul, betul, betul.
0: Aku tak datang padamu.
1: Aku selalu menunggu gitu.
0: Oke, Mbak Wika malam ini mau request lagu apa nih?
1: Saya paling suka lagunya Yosen Amos yang dan banyak.
0: Siodang kebanyak lain cinta.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya.
0: Nanti diputar ya.
1: Iya. Okay. Emang itu lagunya. Bagus, syairnya bagus.
0: Oke, siap. Nanti diputar.
1: Selalu saya pakai itu.
0: Oh iya ya.
1: buat story selalu saya pakai.
0: Gitu ya.
1: Iya, karena suka lagunya.
0: Siap, nanti diputar.
1: Pernah ditanya gini, oh Bu Wika sih orang Jawa kok sukanya lagu timur, kan enak, saya bilang gitu, enak dinikmati.
0: Jadi kalau orang suka ya mau gimana lagi ya.
1: Iya. Betul. Okay. Gimana Kak Rin, sehat-sehat ya?
0: Sehat selalu.
1: Ya. Hujan enggak Ambon?
0: Kalau seharian ini panas nih di Ambon.
1: Oh. Sini enggak ada panas. Di sini itu paling lama matahari 2 jam, 3 jam kalau pas ada.
0: Gitu ya. Iya.
1: Banyak redupnya, banyak sering kabutnya, banyak hujannya yang jelas.
0: Oke, tapi nikmatin aja ya.
1: Iya, menikmati.
0: Betul.
1: Menikmati bahagia. Bahagia itu menikmati, menikmati itu pasti bahagia.
0: Betul sekali.
1: Oke, deh, Kak Rin.
0: Siap, silakan.
1: Salamnya buat Kak Rin ya, pulangnya hati-hati selalu.
0: Okay.
1: Bahagia bersama keluarga tercinta. Terus salam buat Ibu Marni, buat Kak Vio. Kak Vio lama sekali ya. Lama enggak gabung. Kak Vio cantik, selamat malam. Semoga lagi dengerin. Terus buat siapa? Bunda.
0: Siapa?
1: Di Bunda Eva.
0: Bunda Eva.
1: Terus ada Kak Rere. Terus ada ini.
0: Siapa tuh?
1: Bang Dewa hujan, makanya Wonosobo hujan terus.
0: Oh gitu ya, waduh. Bang Dewa dengar tuh Mbak Dewa, Bang Dewa.
1: Iya. Oh makanya Wonosobo hujan terus.
0: Pantesan. Aduh.
1: Oke, selamat malam Bang Dewa terus buat Bang Stevi. Selamat malam Bang Stevi. Terus Pak Bang Deden, Bang Fabio. Selamat malam, salam sehat Bang Fabio, Bang Deden. Terus aja. Ah, ini satu buat Kak Dede. Ada enggak Kak Rin?
0: Kak Dede.
1: Iya.
0: Kak Dede yang mana nih?
1: Dede yang di sebelahnya Kak Ren.
0: Oh, yang di sebelahnya Kak Ren. Oh, lagi dinas malam ini nih.
1: Oh iya, asik.
0: Iya. Di Pro 1 ya.
1: Iya. Salam ya Kak Ren. Oke, buat semuanya saya selamat malam, selamat buka, selamat istirahat. Terima kasih Kak Ren.
0: Siap. Danke Mbak Wika. Oke, ada Mbak Wika di Wonosobo. Di belakang Mbak Wika, siapa lagi mau gabung di Ketong? Line telepon 311-544 beta buka, silakan. Matawana Pro 4, selamat malam.
2: Matawana Pro 4, selamat malam. Deng, Pak Rin.
0: Deng siapa di mana nih?
2: Karin, dia dengar SIM kenal ke apa?
0: Abang Deden kah?
2: Iyo.
0: Macam suara akan beda. Beta tadi mau bilang Abang Deden tapi macam beta dengar suara beda. Beta takut bilangnya sampai salah.
2: Itu bisa balik-balik suara kok.
0: Macam iya, macam malam ini Abang Deden pun suara agak sedikit beda ya.
2: Oh, iya.
0: Tapi siapa Pak? Tapi siapa Pak? Biar suara beda tapi su gabung toh.
2: Oke, oke.
0: Siap. Okay. Abang Deden kabar bagaimana nih?
2: Ya.
0: Kabar bagaimana?
2: Kabar baik, maksudnya masih sehat.
0: Mantap.
2: Kemarin Karin juga masih sehat ya Karin.
0: Siap. Lalu ada bikin apa tuh?
2: Karin sebelum Deden mau salam untuk ke teman-teman. Ingin tanya sedikit gitu.
0: Apa tuh?
2: Barang apa ketemu punya ketua Bertuni Maluku. Bertuni Maluku dia informasikan dia karena di grup ini katanya kalau sementara pertandingan Piala Dunia masing-masing mau foto dengan radio monitor terus mau kirim buat ketum punya ketua Bertuni baru dia masukkan di RRI apa betul begitu Pak Karin?
0: Ini mungkin karena ada libur berapa hari ini beta belum dengar kabarnya, nanti kalau sudah beta sampaikan. Ya,
2: grup jadi ada bilang kalau sementara nanti pertandingan bola, sementara kalau ada pertandingan terus dengar radio, dengar RRI, terus foto dengan radio monitor baru mau kirim buat ketua baru mau masukkan di RRI begitu.
0: Nanti beta cek infonya ya.
2: Oke,
0: siap. Malam ini Abang Dede mau request dong siapa nih?
2: Adik Api pun lagu Iko Pumau.
0: Yang Iko Pumau.
2: Oke,
0: nanti beta putar ya.
2: Oke, Kakak.
0: Silakan.
2: Selamat buat Karin, selamat bermalam minggu. Mungkin malam ini ada cuaca cerah, mudah-mudahan di 24 sebentar nanti jangan hujan supaya Karin bisa kembali di rumah tiba dengan selamat.
0: Siap.
2: Jangan hujan. Mudah-mudahan Om Dewa hujan jangan bikin hujan malam ini dulu karena malam minggu. Yang tadi Karin ada menyanyi itu hujan di malam minggu.
0: Betul.
2: Oke Kakak, selamat bertugas dan salam sehat buat Kakak yang selamat bertugas dan untuk Kakak punya 02 dan monik-monik dia ada di rumah selamat bermalam minggu.
0: Siap.
2: Juga Mbak Wiga, selamat malam Mbak Wiga, salam sehat, terima kasih atas salam, kembali salam untuk Mbak Wiga. di Wonosobo, salam sehat. Ada buat pendengar-pendengar community Matawana Perempat di alamatnya masing-masing, selamat bermalam minggu.
0: Iya.
2: Bunda Popi di Skip, Ade Padi Waihau, Enca di Bentas, Kakak Enca di Tanah Tinggi, Cece Inka di Karvan, Om Mr. Gap, Om Mr. Gap di Puncak Tuni bersama 02-nya, selamat malam, selamat bermalam minggu. Kakak Rere Pak Setengah, Om Arni, Om Stevie di Habdes, Om Bio di Sui, selamat malam. Pak Marcel juga, selamat malam. Juga buat Caca Linda di Rumah Tiga juga, rumah tiga, selamat malam. Juga buat Nona Pika di Manado, Bunda El, Bunda Ellen, Bunda Natalia juga, selamat malam. Bunda Eva di Ternate, Pak Junaidi juga di Ternate, selamat malam. Om Prans di Kusu-Kusu, Om Tony di Tuni juga, selamat malam. Om Agus Kairatu, Om Agus OCM, Mas Yono juga, Bung Depi di Piru juga, selamat malam. Mbak Ayu di Masoy, Mbak Pina di Kebun Jeruk, selamat malam. Salam hormat di Lintas Pro 4 di alamat Karen punya teman-teman kru Pro 4 yang sementara istirahat, selamat berbalam minggu. Kakak Ati, Kakak Lisa, ada Ita, Kakak Ence. Begitu dulu Karen.
0: Oke, danke banyak kita. Abang Deden
2: ini.
0: Iya, oke.
2: Okay.
0: Siap, malam. Oke, okay, ada Abang Deden di tengah-tengah untuk request Jang Iko Pumau dari Ade Avi. Nanti kita putar. Di belakang Abang Deden, satu penelponnya boleh kita hadirkan requestan. Siapa nih? Matawana Proampa, selamat malam.
3: Selamat malam Matawana Proampa. Brur.
0: Ini orang Ternate apa nih?
3: Jangan tanya lah.
0: Hai. Pak Junaidi.
3: Apa kabar?
0: Kabar
3: baik. Ya, Pak Junaidi.
0: Kabar baik nih.
3: Kabar baik ya, betul. Memang mesti harus baik. Boleh.
0: Lalu Pak Pung, kabar bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin.
3: Itu sampai baru lewat itu Dewa kan?
0: Abang Deden di tengah-tengah.
3: Oh, Abang Deden.
0: Iya.
3: Soalnya suara beda-beda jadi.
0: Iya, beta bilang beta, dia pun suara malam ini kayak beda. Makanya tadi beta mau bilang apa, jadi beta takut jangan salah.
3: Oh, Tuhan ampun. Beta dengar beta tadi, ini siapa ini?
0: Oke. Pak Junaidi mau request donci apa malam ini?
3: Apa donci, beta mau minta satu lagu dari Vicky Salamor.
0: Vicky pun lagu apa?
3: Cinta beda agama itu.
0: Cinta beda agama. Nanti kita lihat Kang eh.
3: Iya.
0: Oke, mau salam persahabatan.
3: Pertama untuk Warren, terima kasih banyak selalu diberkati Tuhan dan selamat menjalankan tugas sampai selesai.
0: Oke.
3: Deden di tengah-tengah. Selamat malam dan terima kasih salamnya, harapan sehat-sehat. Salam balik. Lalu kita punya Fabio juga di sana. Disuruh salam sehat ya. Ada Mbak Wika yang ada di Wonosobo.
0: Iya.
3: Ini Mbak kira-kira dengar-dengar kata salam ke sini lewat-lewat.
0: Dengar, pasti untuk dengar.
3: Mbak Wika di mana? Di Wonosobo. Selamat malam. Dapat salam dari Pak Junaidi di Ambon.
0: Oke.
3: Lalu ada Bunda Els juga di Manado. Selamat malam dan harapan sehat diberkati Tuhan selalu. Fika di sana ada Eca yang di Benteng bersama mamanya. Selamat malam, harapan sehat. Lalu kan Inka juga di mana, di Karpan. Selamat malam. Lalu kemudian ada Kakak Rere juga di Pasteng. Selamat malam dan harapan sehat. Ada Ketumpu Mbak Warni juga di Transit, selamat malam dan harapan sehat. Ada Steff di Hasil Besar, selamat dan harapan sehat. Ada juga
0: Mr. Gatot.
3: Mr. Gatot, ya selamat malam Mr. Gatot. Ada monitor masuk juga ya. Selamat bermalam minggu dan harapan sehat. Lalu ada mau siapa di Tanah Tinggi nih?
0: Tanah Tinggi ada Ponce, ada Ponce dan siapa tuh? Usi Ances.
3: Ke Ances, si Ances. Selamat malam dan harapan sehat, Ibu Ponce juga. Ibu Popi juga di skip, selamat malam dan harapan sehat juga ya. Ada ketemu Nyonya Syarif yang ada di Telake, selamat Telake. Malam dan harapan. Lalu ada siapa lagi di Wehawang ini?
0: Eva.
3: Eva, non Eva, selamat malam dan semoga sehat walafiat ya. Ada ketemu Bundewa juga yang ada di Namlea, selamat malam dan harapan sehat juga semua. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi tanpa terkecuali ya. Ada Nona Vina, ada Vina juga di Kebun Jeruk Jakarta.
0: Iya.
3: Itu dulu. Terima kasih banyak Bung Rein. Selamat malam.
0: Malam Pak Junaidi.
3: Ada lagu.
0: Ada
3: lagu.
0: Cinta Beda Agama. Nanti kita putar.
3: Oke.
0: Oke. Dadah.

Oke, Pak Sudara, tiga penelpon sudah beta terima ya. Yang pertama tadi dari Mbak Wika di Wonosobo, terus ada Abang Deden di tengah-tengah, lalu ada juga siapa tadi? Pak Junaidi yang ada di Ternate sana. Tiga requestan, beta putar dulu Pak Rebatamang Bas Sudara dong. Nanti habis ini beta balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Oke, buat saudara, tiga requestan sudah beta hadirkan partemani buat saudara. Lalu kembali nih, line telepon 311-544. Beta buka, partunggu buat saudara dong gabung yang katong di acara Mata Wana Pro 4 untuk malam hari ini. Silakan, yang mau gabung beta sapa dulu buat saudara. Mata Wana Pro 4, selamat malam.
1: Selamat malam, Mata Wana Pro 4.
0: Deng siapa di mana nih?
1: Stevie kakak.
0: Stevie di mana?
1: Di hati.
0: Di mana?
1: Hati.
0: Oh, beta kira di hatimu.
1: Oh, bisa lagi kakak. Ah.
0: Stevie.
1: Ya.
0: Kabar bagaimana nyong?
1: Kabar baik kakak.
0: Lalu ada lagi apa nih?
1: Ya, dulu tadi ada mau hubungi kakak, mau sehincal sendapan lagi.
0: Mau apa?
1: Mau hubungi kakak.
0: Par?
1: Sudah kakak itu nanti pasar lain.
0: Orang hubungi itu kasih rambutan, kasih langsa, buka hubungi par gitu-gitu
1: sudah
0: saja.
1: Sudah
0: gampang. Oke. Lalu nyong
1: mau kabar?
0: Baik saja nih.
1: Oh iya, siap.
0: Malam ini nyong mau request siapa nih?
1: Telepon beta dulu kan.
0: Hah?
1: Telepon beta.
0: Dari?
1: Cinta kebun dari. Siapa lagi itu kan?
0: Perempuan kan laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Iya. Telepon beta.
1: Telepon rindu juga.
0: Kalau telepon rindu ada.
1: Iya, telepon rindu.
0: Telepon rindu itu dari
1: nada.
0: Nada.
1: Iya.
0: Telepon beta dulu sayang.
1: Itu sudah pas.
0: Dengar kabar sadiki juga.
1: Telepon mablak bau. Wiga telpon dulu
0: Stevie. Nanti kita putar ya kalau telpon rindu.
1: Siap kakak.
0: Siap, mau salam persapa nih.
1: Halo. Halo kakak.
0: Mau salam persapa.
1: Iya ya, kakak, sinyal hilang-hilang.
0: Ah, hilang-hilang, makanya naik ke utang. Naik ke utang.
1: Dia boncing.
0: Oke, silakan.
1: Masalam dulu buat
0: siapa?
1: Pak Junadi yang terlewat. Selamat malam, masih menetap di Ternate apa?
0: Iya, masih.
1: Sutai kakak apa di sana? Ya, coba pulang-pulang lagi. Terus buat salam sehat buat Pak Junadi. Terus buat tadi yang tiga tadi lewat apa? Bawika.
0: Abang
1: terus.
0: Deden.
1: Deden, selamat malam.
0: Dan Pak Junaidi.
1: Dengan terakhir siapa kakak?
0: Tadi Bawika, Abang Deden dan Pak Junaidi.
1: Oh iya, dan Pak Juli. Nah. Terus buat siapa? Bang Dewa, selamat malam. Mr. Gasot. Fabio di Sudi, selamat malam. Bang Marcel juga. Terus Eva di Waihawong.
0: Iya.
1: Inka di Karban. Arif di Talakis. Selamat malam semuanya. Semoga ketemu sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Ada hujan-hujan nih, sehat-sehat saja.
0: Betul.

0: itu berarti siap mau pergi STB.
1: Untuk ada monit ini?
0: Iya, antara lagi monit. Kebetulan saya ujang itu di skip ya.
1: Nah, di skip.
0: Kebetulan saya ujang. Selamat malam, Bobby. Salam buat keluarga. Buat Mbak Wiga, telepon dulu ke Mbak Wiga. Itu orang Manado, ada Nona Fika, selamat malam, Bunda Els, Bunda Ellen, terus Bunda Natalia, Tol-Toli. Siapa lagi kakak?
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Halo?
1: Iya.
0: Bantu ingat dulu.
1: Masa
0: mau bantu. Oh iya, buat Linda di rumah tiga, selamat malam. Ada bikin apa di rumah tiga, nonton bola apa
1: ya? Betul.
0: Dan malam lagi, kakak ada lagu tuh?
1: Ada.
0: Nanti kakak menyanyi saja.
1: Oh begitu?
0: Oh iya.
1: Mantap.
0: Tapi mau hubungi kakak bagaimana ya?
1: Nanti aja di
0: nanti aja, okay.
1: nomor perempat.
0: Oh nomor perempat.
1: Nanti susah. Nanti beta ya, beta pun nomor ke situ.
0: Oh saya ada di Bunda Warni, Bunda Marni ke sini?
1: Saya ada
0: kan?
1: Bu pun nomor kan ada di sini toh di.
0: Oh iya siapa dah?
1: Steffi Hat.
0: Nanti kalau tidak beta bisa hubungi kakak aja.
1: Iya itu beta dah ya,
0: oke,
1: bu itu.
0: Oke kakak, selamat malam, pulang okay, hati-hati.
1: Oke mantap.
0: Oke malam juga.
1: Iya. Oke, Mbak Saudara, 311544 kembali beta buka. Siapa yang mau gabung di katong, silakan Mbak Saudara. Beta baca salam dulu. Malam Kak Karin, metugas saja, God bless you. Met malam atau warna perempat, met malam Kak Karin. Metugas saja ya, sampai penghujung acara dengan segala baik. Salam buat Mbak Fika, Kakak Deden, Fabio, Dewa Hujan, Bung Stevi alias Beta Bisa Gila, Mr. Gasot, Eva Wehong, Pak Junedi, Ditenate, banyak betul eh. Danke Kak Karin untuk minta lagu, tapi kalau request yang bisa, cuma bisa salam saja di WA. Matawana Prampa, selamat malam.
2: Selamat malam Bapak.
1: Deng siapa di mana nih?
2: Dengan orang NTT.
1: Waduh Bang Kris, kabar bagaimana?
2: Babasa.
1: Baik-baik
2: saya.
1: Baik-baik saya ya. Oke,
2: Pak. Baik-baik saya yang Bung.
1: Bang Kris.
2: Yuk.
1: Ada bikin apa nih?
2: Ada telepon yang Bung Rein tuh.
1: Iya, saya maksudnya sambil bikin apa di situ.
2: Oh. Ya, sambil senyum-senyum dengar ini.
1: Kopi ke?
2: Oh, mau nomor telepon tadi, telepon Om Rein, bawa omong-omong di Om Rein.
1: Ada kopi ke?
2: Saya takut kalau minum kopi, sung bisa tidur lagi malam-malam nanti.
1: Oh, begitu eh?
2: Iya.
1: Waduh, kalau gitu jam paksa lagi.
2: Kopi keras ini, kopi Sumba.
1: Oh iya. Asli. Iya, betul.
2: Iya, bukan kopi kapal api.
1: Betul.
2: Kalau kopi Sumba campur kadang-kadang, campur jahe, campur kayu manis.
1: Tapi itu yang sedap tuh, kalau campur jahe.
2: Iya. Itu kopi jam-jam namanya.
1: Oh, siap. Oke, Bang Kris malam ini merequest dong siapa nih?
2: Nyong Timur.
1: Nyong Timur yang nyanyi?
2: Aduh, saya lupa siapa yang nyanyi itu Bang. Tapi yang penting Nyong Timur itu medley Nyong NTT, Nyong Ambon, Nyong Papua, semua itu.
1: Nyong Timur ya? Eh?
2: Nyong Timur, coba kalau Bung Rein kalau tidak keberatan tolong ketik di komputernya pasti Nyong, muncul.
1: Nyong Timur. Oh, kalau Nyong Timur ya muncul ini Gihon.
2: Ya, bangnya aja, tidak apa-apa.
1: Oh, Nyong Timur, siap, nanti kita putar ya.
2: Iya deh. Siapa-siapa tadi sudah masuk?
1: Tadi yang sudah gabung ada Mbak Wika dari Wonosobo. Abang Deden.
2: Orang Wonosobo itu gabung ya.
1: Abang Deden di tengah-tengah, Pak Junaidi di Ternate, lalu Stevi di Hati Besar.
2: Iya, kasihan itu orang Wonosobo hujan terus itu. Dapat-dapat lain sudah kering, bisa Wonosobo lho, hujan besar terus. Ya cumangnya Bang Dewa harus kayak Wonosobo itu tolong taruh apa upacara kan sedikit itu biar Wonosobo agak kering sedikit.
1: Siap.
2: Terus ada Bang Deden ya tengah-tengah. Selamat malam Bang Deden. Bang Deden malam ini tidak salam sama Kris Pati ya, tidak apa-apa. Mungkin lupa aja. Ya, saya tahu kok hatinya Bang Deden itu.
1: Siap.
2: Terus ada siapa lagi? Ada Bung Dewa. Namanya. Selamat malam Bung Dede, Bung Dewa. Terus Pak Junaidi.

0: Iya.
1: Presiden ini bilang di kebun cengkeh lah, ke Ternate tidak jelas ini.
0: Untuk masih
1: Manado,
0: untuk masih di Ternate dari belum balik.
1: Mana bilang ada di kebun cengkeh. Tapi kalau dari Ambon bilang ada di Ternate. Aduh.
0: Oh iya eh.
1: Iya.
0: Baru tadi mana aja deh. Tadi untuk bilang untuk masih di Ternate.
1: Tapi nanti kalau dari lain bilang ada di Ambon. Kebun cengkeh.
0: Hey. Aduh.
1: Tidak apa-apa lah, pokoknya yang penting happy aja deh.
0: Oke, sip.
1: Terus ada satu lagi. Oh iya, beda pun kasih bayangan dari Bayi Haung ini. Tadi malam baru bertelepon. Bilang berjanji hari Sabtu kan mengkali gilirannya Bang Ren yang ngandu.
0: Oh, siap.
1: Tadi betul kontak lagi, yang angkat telepon. Pasti lo masih posisi sibuk.
0: Oh.
1: Pokoknya sudah ada salam aja deh.
0: Uh-uh.
1: Ada Inka di Karpan dan semua-semua salam kompak selalu di RRI Pro 4.
0: Siap.
1: Kalau ketemu Bang Dede, salam ya.
0: Iya. Pro 1. Siap, nanti disampaikan.
1: Cuman Mbak Susan ya. Saya tunggu lagunya Bang
0: Dede. Oke, siap. Nyong Timur eh.
1: Terima kasih. Iya.
0: Oke, danke Bang Kris. Oke, lain telepon 311-544 masih tetap kita buka. Untuk jalur WA belum bisa ketemu pakai untuk penelpon. Katong cuma bisa terima yang pengen kasih salam saja. Jadi yang mau gabung lain telepon 311-544 tetap kita buka. Matawana Prampa, selamat malam.
2: Matawana Prampa, selamat malam Kakak Ein, apa kabar?
0: Ini orang WA Hong ke bukan?
2: Bukan, di Punggembar.
0: Ini Eva tuh?
2: Kakak ini, iya, apa kabar?
0: Waduh, Eva dari mana saja?
2: Para habis makan, kakak.
0: Saya maksudnya selama ini di mana saja?
2: Oh, tapi jadi wasit di Brasil mau.
0: Oh, begitu?
2: Ya, apa nih, apa? Tiket hilang dari balik pulang.
0: Oh. Oke, baiklah.
2: Sing, kakak, barang apalah? Beta telepon, tapi dong terlalu ini jalur WA, IG, makanya beta telepon masuk, jarang permangka, makanya beta bosan termasuk.
0: Begitu.
2: Dari itulah.
0: Siap. Kalau beta nih tetap jalur telepon, beta buka sih, Mr. Sing.
2: Beta kadang sampai telepon ulang-ulang sampai jauh, beta kadang kecewa lah.
0: Siap.
2: Dari itulah beta suka malas masuk.
0: Oke, sip. Oke, sip. Mantap.
2: Sampai beta mau bilang kata, maunya utamakan jalur telepon dulu, Kak. Kalau yang WA itu kan, kalau yang mau request aja lah, layani dong, ini utamakan yang jalur telepon ini kan, ini yang bikin rame itu.
0: Mewakili dong semua, beta minta saran, maaf ya. Mewakili dong semua, beta minta maaf.
2: Ya, oke.
0: Oke, tapi yang tapi kalau yang mau request, saya bisa di jalur WA. Di jalur WA cuma bisa kirim salam saja. Kalau mau request, gabung di 311-544 baru bisa request.
2: Nah, itu begitu boleh, kakak.
0: Siap. Nah. Oke, malam ini beta, Nona mau request
2: siapa? Jangan beta salam dulu.
0: Oh, mau salam dulu.
2: Baru beta kasih bayangan tuh, jangan marah-marah.
0: Oh. Oke, kasih bayangan kakak yang Kristel, tadi itu.
2: Iya, kakak Kristel pun tadi beta ada makan, jadi kakak jangan marah.
0: Nah, Bang Kris dengar
2: bukan
0: tuh.
2: Bukan saya angkat, tapi beta ada makan HP di kamar, makan saya di lantai dua, HP saja di lantai empat. Paling, beta mau angkat bagaimana?
0: Paling sabaran bila orang saya mau angkat. Tertawa kata orang ada makan dulu ke apa ke untuk ini tuh. Oke, lanjut.
2: Ya, salam juga buat kasih bayangan di Sumba. Tuh, selamat malam, Tuhan berkati selalu bersama
0: Amin.
2: Keluarga. Ada kakak Rere di Paso Tengah, kakak Poe, kakak Stepi di Hardbest, ada Pak Bio di Suli, Abang Deden tengah-tengah, Bu Iwin di Y, ada Sarah di Batu Gajah, ada Inca di USM, Bapak Agus juga di USM, Bapak Agus Keratu, Caca Ayu, Mas Sofi, Eko yang pinta laki, Bunda Popi di Skip, Marni di Paso, selamat malam Tuhan berkati, Bu Jeb di Auru, Kakak Inka di Karpan, selamat malam Tuhan Yesus berkati.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Ingat-ingat dong. Fransi kusu-kusu.
0: Siapa lagi?
2: Mini kuda mati. siapa nih lah ya? Mereka selupa lah kakak ini. Bu Evan Porto.
0: Dia supaya lama sih gabung Evan Porto nih.
2: Iya. Kakak Fidi Kupang. Usi siapa? Mbak siapa yang di...
0: Mbak Wika.
2: Iya, Mbak Wika.
0: Mbak Wika di Wonosobo.
2: Iya, di Manado-Manado juga. Kita selupa nama. Selamat malam, Pak.
0: Bunda Els dong.
2: Iya, selamat malam. Tuhan berkati. Ada... Abang siapa nih yang di Namlian nih?
0: Abang Dewa.
2: Tadi malam kayaknya Anto marah beta tuh.
0: Barang kenapa?
2: Barang beta nih. Si maunya itu sengaja. Maunya beta bilang kata Dewa. Beta-beta sih tahu kata itu Anto Dewa hujan kah, Dewa guntur kah, Dewa ini. Jadi beta bilang kata Paru itu kata Dewa guntur. Salam per Dewa guntur kah, Dewa kilat kah, itu kah. Parang beta sentau itu para antua tu Dewa hujan. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, tapi itu cuma sebatas sengaja.
0: Itu aman.
2: Kalau marah jangan simpan di hati.
0: Betul. Dengar tuh.
2: Kalau lagi moni diundang gabung. Iya. Selamat malam, berkati bersama keluarga.
0: Tetap untuk usaha gabung saya untuk itu.
2: Pokoknya buat semua saya tanpa terkecuali. Sama pun selamat malam, selamat beristirahat dan berkati.
0: Okay.
2: Ada kakak putra di Galunggung lah, Bung Peto di Gatik. Selamat malam dan berkati. Pokoknya buat semua sah, semua pun selamat malam, selamat bermalam minggu, dan berkati selalu. Kakak beta request lagu kah?
0: Lagu apa?
2: Den Taung ini Marfikaya punya kah?
0: Marfikaya pula lagu apa?
2: Rindu Seng Rasa.
0: Rindu Seng Rasa. Nanti
2: iya.
0: Oke. Nanti kita putar akang.
2: Oke, kakain pun selamat bertugas, Tuhan berkati. Dan... Jangan marah selama lah berdengar suara.
0: Mantap.
2: Sudah semangat. Danke.
0: Oke, Mbak Saudara, beta putar lagu-lagu requestan dulu. Nanti habis ini baru beta balik perbatam Mbak Saudara dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Masih tetap dengan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kata masih di Matawana program 4, Pak Saudara. Lain telepon 311-544, kembali kita buka. Siapa yang mau gabung dengan kita, silakan. Matawana program 4, selamat malam.
1: Matawana program 4, selamat malam.
0: Orang Talake, kabar bagaimana?
1: Kabar baik-baik saja, Bapak Rey.
0: Oke, Syarif di Talake. Nyong, iya. Malam ini mau request on siapa nih?
1: Kita judulnya Sing Nodek dari Gerson and Friends.
0: Gerson and Friends, Sing Nodek.
1: Iya.
0: Betul ya.
1: Oke.
0: Salam persahabatan.
1: Lanjut aja mungkin salam buat orang yang satu kompleks tadi, yang baru bergabung. Cece Farmnya selamat malam.
0: Oke.
1: Kemudian buat Bapak Deden juga yang ada di negeri tengah-tengah, punya selamat malam.
0: Oke.
1: Terus orang Namlea juga punya selamat malam. Ada juga Bapak Deden yang ada di Paso. Terus ada Usi Inka di Karang Panjang.
0: Karang Panjang,
1: betul. Iya. Kemarin siang itu beta ada ke pemancar yang di Paso itu.
0: Oh, kemarin.
1: Ada dia baperin ke rumah di depan gedung pemancar ya.
0: Iya, sebelum.
1: Yang kosong itu.
0: Sebelum pemancar sebelah kiri.
1: Oh iya. Ada warna kuning kalau misal.
0: Ada kemarin ada mobil biru lihat.
1: Sing lihat soalnya beta datang Jumat siang.
0: Oh, Jumat siang kemarin. Gitu. Sip.
1: Iya. Terus juga buat siapa yang di Evan Porto? Oh ya itu. Bung Evan Porto di Paso Larier. Terga Bung Stevi jadi besar. Ada Mamarni di Transit Paso juga.
0: Iya.
1: Terus kemudian ada Usi Eca di Bintas. Oke, semua punya selamat malam aja. Selamat mendengarkan, selamat berakhir pekan juga. Di esok hari. Dan ada Fabio di Suli. Terus ada Bapak Oni di Negeri Kamal. Ada Gunamin di Bintas. Punya selamat malam juga tentunya buat Bapak Rey yang lagi bertugas dari jam 5 tadi sampai di jam 12 malam. Kiranya saya selalu diberkahi oleh Tuhan Maha Kuasa, dan kalau pulang ke rumah jadi di jalan selamat dan terasa sampai di tujuh. Ya gitu sih.
0: Okay.
1: Cuman beta mau kasih masukan aja buat orang-orang student. Ini tadi dia pun audio agak kecil, sudah 3 hari bikin gitu.
0: Oh, siap.
1: Aduh, terima kasih.
0: Oke. Oke, di belakang Syarif, siapa yang mau gabung? Masih nih, line telepon 311-544 beta buka, Pak Saudara, silakan. Matawana Prampas, selamat malam.
2: Matawana Prampas, selamat malam.
0: Deng siapa di mana nih?
2: Coba tebak-tebakan nih, siapa ini kak?
0: Siapa ya? Kayak suara kita kenal.
2: Orang asing.
0: Orang asing?
2: Kurang garam, kurang garam.
0: Bukan kalau asing tuh tambah gula.
2: Oh, tambah gula kalau pergi ke Karein. Tambah air kata.
0: Dewa.
2: Kata orang jauh. Ya sayang, pie kabare.
0: Sadap. Ini ada ke apa ini nih?
2: Orang tanya sih kabar.
0: Beta sen tahu jawab.
2: Apa kabar?
0: Oh itu akan maksud apa kabar kak?
2: Iya pie itu orang jawa bilang sih apa kabar?
0: Oke, okay. Aduh, akan bunyi paling. Sabar. Bunyi paling kuat itu, bunyi storeng itu paling kuat. Oke, mantap. Nyonge, malam ini mau request siapa?
2: Tara ada lawan.
0: Tara ada lawan dari siapa?
2: Gaya Ode.
0: Ya?
2: Gaya Ode.
0: Gaya Ode.
2: Iya Pak.
0: Nah, beta lihat dulu. Sabar. Nyong, mungkin cari tampa yang bagus Adiki, soalnya ini paling paling ribut.
2: Halo, halo, halo.
0: Ah. Oke, okay, mantap begitu. Gaya ode tadi pun tak ada lawan, Kak.
2: Yo.
0: Siap.
2: Tadi yang caca caca apa? Caca Waihaung, Kak?
0: Eva di Waihaung, iya.
2: Oke, Dewa sing so, maafkan tapi balasan dari Dewa request lagu pare caca Eva ini. Termaaf dari caca Eva, tak ada lawan juga spesial pare siapa pun di Sumba siapa?
0: Krispati.
2: Krispati. Pung antali ka. Cewek apa tadi?
0: Kekasih bayangan.
2: Ah itu. Bisa lebih lagu mohon maaf ya Abang Krispati. Tadi mana kata orang cek cek tadi di bawah hujan mau itu lagu terdalawang buat kakek Sawai Haung.
0: Siap.
2: Sudah satu aku laku juga. Tadi malam juga. Kita juga kan bagaimana?
0: Mantap.
2: Gabung.
0: Mantap.
2: Terus salam yang kedua buat Sitaris yang punya talasi, buat Abang Sarif. Kemudian dia bisa gila juga tadi itu dia bicara seberapa berapa galasi itu suruh dia bicara bagaimana kan?
0: Yang mana?
2: Dia bisa gila.
0: Oh bisa tahu kalau sampai situ bisa tahu eh? Kita sencampur.
2: Ceng, macam bagaimana eh? Kayak baca baru bangun tidur kak.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian buat Bu Stevi, Miss Malam, ada Abang Krispati juga yang baru saja gabung. Uh-huh. Selamat malam, selamat sehat. Ada Caca Eva Talage, Bapak Jun yang punya kebun cengke.
0: Iya.
2: Kemudian ada Bang Masel juga, ada Mas Yono, Mas Rizal juga bareng Tony di Puntar Tuhun dalam siap dalam kompas. Terus ada ada Enca gabung dulu.
0: Iya
2: tadi
0: betul
2: tadi ya ada Enca ada Ceti ya pribadi itu.
0: Oke. Okay. Nah,
2: salam buat ada Enca bareng mama papa salam sehat buat Mami Kopi, Mami Marni, Kak Rere, Kak Yayat. Kemudian lanjut di Bung Deden yang di tengah-tengah ada tadi yang punya Sulik. Terus ada Ewin, Jawai, Abah Dev yang punya Telaga Biru, kemudian ada Grasa yang punya Batu Meja, Minjong yang punya Bengkas, ada Sina yang punya Kebun Jeruk, ada Bunda El, Bunda Ellen, Bunda Nasleb yang punya Coli, ini yang punya Karang Panjang, kemudian Kasalin yang punya Rumah Tiga, Salam Sehat, ada juga siapa ya?
0: Siapa?
2: Kayaknya Suap Cenin.
0: Siapa lagi?
2: Yang Dewa, yang sebut namanya satu persatu lah, Gatung salam kompak saja. Semoga Gatung akur-akur di udara lewat Pro 4 dari Ambon.
0: Mantap.
2: Semoga Radio Pro 4 buat sarana per Gatung untuk Gatung hibur Gatung hati.
0: Siap.
2: Dan selalu berkibar di udara.
0: Oke, sip.
2: Bisa buat sekarang lagu ada tuh.
0: Ah sudah.
2: Kakak gitu mau bilang Indo lebih
0: kasih. Apa tuh?
2: Kakak tuh bisa komunikasi kak.
0: Boleh saja, kenapa sih bisa?
2: Yang di itu juga permisi dulu di orang Sumba dulu. Barangnya agak lain nanti. Beta WA di kasih di WA perampat juga kak.
0: Boleh.
2: Ini kan rahasia.
0: Siap.
2: Oke, buat semuanya, salam kompas, salam sehat buat Cece Eva Wayong. Selamat menikmati dan semoga terhibur dengan lagu YOD.
0: Oke.
2: Requestan dari Dewa Hujan.
0: Siap.
2: Tapi itu juga kakak.
0: Oke, danke.
2: Dadu kakak.
0: Dadu. Oke, okay, buat saudara di belakang Abang Dewa di Namlea, siapa yang mau gabung, line telepon 311-544 masih tetap beta buka nih, silakan. Oke, so ada yang gabung Mbak Sudara, beta sapa dulu penelpon ketiga. Matawana Proampa, selamat malam. Matawana Proampa, selamat malam.
3: Matawana Proampa, selamat malam. Komandan.
0: Orang Tuni.
3: Iya.
0: Betul. Orang Tuni, kabar bagaimana?
3: Kabar baik.
0: Ada bikin apa nih? Ada bikin apa?
3: Ada minum satu sloki.
0: Oke, sip. Lalu malam ini mau request donci apa nih?
3: Ya?
0: Malam ini mau request donci apa?
3: Beta mau request donci satu tetes air susu mama.
0: Satu tetes air susu. Oke, nanti kita putar ya.
3: Oke.
0: Salam persapa nih.
3: Salam. Yang pertama untuk Mbak Wika di Wonosobo kah?
0: Iya, Wonosobo.
3: Selamat malam Mbak Wika. Terus orang NTT yang baru lewat tadi.
0: Iya.
3: Selamat malam. Terus untuk yang baru selesai itu
0: Abang
3: kayaknya
0: Lewa.
3: Dewa Hujan.
0: Iya, di Namlea.
3: Iya.
0: Betul.
3: Selamat malam Bung Dewa. Sebelum Bung Dewa itu kayaknya orang Talake.
0: Oh begitu.
3: Syarif.
0: Syarif.
3: Iya. Terima kasih Syarif salamnya.
0: Oke.
3: Kalau yang salam juga kan terima kasih aja.
0: Oke.
3: Terus untuk orang Talake tadi satu lagi sih, siapa namanya?
0: Eva.
3: Yang baru lewat tadi?
0: Eva.
3: Mbak Eva.
0: Eva di WHO.
3: Selamat malam. Lama baru muncul leh.
0: Iya betul leh.
3: Iya. Itu suka ngen itu.
0: Siap.
3: Oke. Terus untuk kayaknya orang Paso belum masuk ya?
0: Belum.
3: Belum, selamat malam. Untuk Agarere, Umarni juga selamat malam. Itu tadi beta bisa gila sumaso itu, tapi kita minta lagu itu.
0: Oh, begitu?
3: Ya, beta monitor dari awal sampai akhir. Terus untuk Fabio di Suri juga selamat malam. Kan lewat tadi itu?
0: Iya.
3: Terus untuk Linda di rumah tiga, rumah puskesmas, udah lama juga nggak gabung itu.
0: Oke.
3: Iya, terus untuk Tarik Enca juga seberapa minggu nih sih nongol lagi di Bentas.
0: Betul Enca.
3: Ya, apalagi Mas Yono, musim durian belum habis apa.
0: Iya.
3: Selamat malam Mas Yono. Terus untuk Bung Deden di tengah-tengah, selamat malam Bung Deden. Hampir saya lupa juga ini orang Ternate, Pak Junaidi, selamat malam Pak Junaidi. Terus untuk tetanggaku Bung Tri, selamat malam. Terus untuk Ayu di Masuri juga selamat malam.
0: Iya.
3: Untuk Bunda Kupi di Skip, Ibu, yang di Karpan Inka, selamat malam. Terus untuk yang
0: siapa?
3: Siapa ini? Kebun Jeruk ini? Jakarta ini?
0: Mbak Fina.
3: Ya, Mbak Fina, selamat malam. Terus untuk seluruh komuniti Matawana Pro 4 yang Master Kasun tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam. Terus undangan pribadi dari Master Kasun untuk KKI dan rekan-rekannya.
0: Iya.
3: Kalau ada waktu, tanggal 30 mampir ke rumah. Ada ulang tahun Master Kasun yang ke-62.
0: Tanggal berapa?
3: Tanggal 30.
0: 30
3: malam minggu.
0: Nanti kata dia kalau
3: itu
0: senjam
3: dinas. Yang mau datang ya, kalau memang kalau yang muslim Iya, kerinta sendiri itu lokasinya kan.
0: Oke.
3: Nah, itu aja ada RW. Kalau yang mau datang, yang muslim kan sergasi bisa siapkan yang mereka punya daging sendiri kan.
0: Siap.
3: Ya, ini undangan pribadi dari Mr. Gasuk langsung nih.
0: Oke.
3: Ya, jam 7.
0: Mantap, mantap, mantap.
3: Itu. Kalau yang sudah dengar, ini sudah Mr. Gasuk undang secara pribadi.
0: Iya.
3: Nah, usianya yang ke-2, tanggal 30 Mei 1964. Oke, Bapak Il?
0: Iya, siap, mantap.
3: Iya. Nanti sampaikan kalau ada yang meminat, kontak Mr. Gasuk. Masih
0: Oke sih.
3: Ya. Oke begitu aja Bapak Ing. Okay, selamat malam.
0: Malam. Dadu. Oke, buat saudara, 3 penelpon sudah beta terima, lalu beta putar requestan dulu ya, nanti asini baru kita balik dengan sesi terakhir. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar keton di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara yang mau gabung dengan keton, lain telepon 3115444, beta buka lagi nih di sesi terakhir ini. Siapa yang mau gabung dengan keton, silakan Mbak Saudara.

0: jalur ya. Katanya Dewa mau kasih nomor par Dewa mau kasih nomor nih par orang spesial katanya. Nomornya Dewa 0812-4814-7465. Sekali lagi buat Pak Saudara yang mau simpang Abang Dewa pun nomor, ini Abang Dewa ada kasih 0812-4814-7465. Nah, katanya, oh kalau bisa KKN baca Dewa pun nomor buat Eva di Wehaong lagi. Oke, buat Eva di Wehaong, ini Abang Dewa ada kasih nomor lagi nih 0812-4814-7465. Nah, Pak Saudara yang mau gabung yang katong masih tetap kita tunggu di 311544 untuk sesi terakhir ini. Yang mau gabung silakan. Acara Matawana Perempat, ya, beta infokan acara Matawana Perempat beta buka sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi yang walau gabung lalu mau gabung silakan Pak Saudara, beta tunggu. Oke, kalau memang seng ada yang gabung lagi di malam hari ini, nah beberapa donci beta hadirkan par batamam Pak Saudara dan semua di malam hari ini ya. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, karena setelah acara Matawana Pro 4 katong masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan par temani Pak Saudara. Tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Tapi sebelumnya, like-nya dulu kakak. Klik tombol like, dan yang paling penting apa? Subscribe.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Basudara dan kebanyalai di Matawana Pro 4 RRI Ambon. Malam baik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih tetap dengar katon di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, satu donci tersisa beta hadirkan par katon jelang jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Mbak Sudara, karena setelah ini ada acara selanjutnya yang akan beta hadirkan juga par temani Mbak Sudara. Tetap dengar katon di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabar. Ali tahu gak sih, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Betas tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang.
1: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Mari ikut orang badan, mari ikut orang belanja. Belanja?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Suara Kapata yang sudah kita hadirkan pertemani Bapak Saudara dari jam 11 atau pukul 23 tadi sampai saat ini katon di jam 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya ketong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Buat saudara gandong deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas parwata mamba saudara di sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapat lagi di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat datang bersama Mbak Saudara Gandong semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Katakan kepada Mbak Saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Minggu 24 Mei tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Rombat FM, buat saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi untuk semuanya. Halo, apa kabar? Beta NC kembali lagi teman ibu saudara di saat ini, tepatnya di edisi R hari ini, hari Minggu 24 Mei tahun 2026. Dan bersaudara, menemani bersaudara, rangkaian acara kita sudah siapkan. Dan kali ini kan Joli Pagi akan hadir teman ibu saudara di hari Minggu ini. Dan lagu-lagu rohani akan kita kasih sampai nanti ketong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Untuk bersaudara semua umat Kristiani, salam hangat dan salam damai untuk semuanya.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

Sahabat saudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Nah saudara, kalau katong sudah pilih berbikin segala sesuatu yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, jadi katong mesti bikin semua itu dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah hati wah saudara. Biar katong sesibuk apapun, tapi jangan katong lupa dengan katong pun tugas dan tanggung jawab yang mesti katong dapat akang. Supaya katong pun tugas dan tanggung jawab, katong bikin akang dengan setia, maka Tuhan seng akan pernah kas tinggal katong.

Mas saudara, percaya dan sempercaya, pas akan pun waktu, ale pun mata akan berkaca, sambil ale tunduk muka sendiri di dalam kamar, dan kaselamat par ale pun diri, lalu bilang, dan kebanya par Tuhan, biar sulit lalu pono dan tantangan, tapi beta sing berhasil. Tuhan bilang, lihatlah burung di udara, dong sen tanam, tapi dong berhasil. Tuhan juga bilang lain, lihat burung di udara itu, dong sen tanam, tapi dong menuai. Dong juga sen kumpul hasil-hasil tanaman di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu di surga memelihara mereka. Bukankah katong jauh lebih berharga daripada burung? Ingatan, jangan andalkan ale pun diri. Percaya Tuhan saja, ale pasti berhasil.

Basudara, kalau ale su tundu muka, su angka hati deng lipat tangan, lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu deng khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, deng Tuhan jua semau ale bajalang deng bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul deng berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

0: Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
1: Kita akan segera mendarat di Bandara Internasional Airport.

Nah, saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, bah, saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, bah, saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Maluku.
1: Perempat FM bersaudara semua, itu sagu ya yang ada di Maluku yang beras teman bersaudara saat ini. Dan bersaudara, apa kabar untuk semuanya pagi hari ini di hari Minggu untuk umat Kristiani yang mungkin saat ini ada persiapan untuk nanti ibadah Minggu pagi ya. Dan bersaudara, ini menyangkut OJK Maluku tingkatkan pemahaman masyarakat di sektor jasa keuangan. Dan bersaudara, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal. Dan salah satu agenda yang dilakukan dilakukan adalah dengan menggelar kick off bulan literasi keuangan atau BLK di Provinsi Maluku dengan tema cerdas literasi keuangan digital hidup sejahtera menuju Indonesia Emas. Kepala OJK Provinsi Maluku Harmani Bilandi ya menyampaikan bahwa BLK merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh OJK dan rangkaian kegiatan BLK ini berlangsung selama Mei hingga dengan Agustus tahun berjalan dengan puncaknya pada peringatan Hari Indonesia Menabung 20 Agustus 2026. Dan juga BLK ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terus mewaspadaan ini terhadap beragam modus kejahatan keuangan digital ya. Dan kick off BLK ini di Provinsi Maluku pada tahun 2026 dilakukan di SMP Negeri 4 Kota Ambon. Simbol kick off ini ditandai dengan penabuhan Tifa ya oleh Kepala OJK Provinsi Maluku Karamani, didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Ambon Hendra De Vretes yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon dan seluruh pimpinan perbankan di Kota Ambon. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip ya langsung di laman rri.co.id.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Pro 4 FM, Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, setiap tanggal 25 Mei dunia memperingati Hari Sepak Bola Internasional. Ini sebagai bentuk penghormatan ya terhadap olahraga paling populer di dunia tersebut. Dan sepak bola tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga telah berkembang menjadi simbol persatuan sportivitas hingga dengan identitas budaya di berbagai negara. Dan peringatan ini menjadi momentum yang bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia untuk mengenang perjalanan panjang olahraga tersebut yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang suku, agama maupun bahasa. Dari pertandingan antara kampung hingga ajang bergengsi seperti Piala Dunia, sepak bola selalu menghadirkan semangat kebersamaan dan antusiasme yang sangat luar biasa ya. Dan di Indonesia sendiri, sepak bola memiliki tempat spesial di hati masyarakat. Antusiasme ini supporter terhadap klub maupun tim nasional terus terlihat dalam berbagai kompetisi dan juga turnamen yang digelar. Bahkan sepak bola menjadi salah satu olahraga yang paling banyak diminati oleh generasi muda. Selain menjadi ajang kompetensi, sepak bola juga dinilai mampu membentuk karakter positif seperti kerjasama, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dan banyak sekolah bola hingga kompetisi olahraga yang harus terus tumbuh sebagai wadah pembinaan bakat anak-anak muda di berbagai daerah. Dan Basudara, itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Dan ada lagu-lagu asik yang masih kita kasih terus tambah semangat Basudara kali ini. Ada satu dari Buce yang terima kasih.

Perompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan bersaudara, lantaran minim kontribusi terhadap pendataan asli daerah atau PAD, lahan parkir apung di Ambon akan segera dialihfungsikan. Berdasarkan evaluasi selama 5 bulan terakhir, fasilitas tersebut tercatat hanya mampu menyumbang PAD ini sebesar 5 juta. Dan melihat realisasi yang tidak maksimal, Wali Kota Ambon, Pak Budi Wenwatimena, memutuskan untuk menyulap sebagian area tersebut menjadi pusat kuliner malam. Sebagai area parkir apung ini rencananya akan disulap menjadi pusat kuliner malam baru di Kota Ambon. Nantinya para pedagang kuliner malam yang bisa mangkal di belakang amplas akan direlokasi ke titik ini. Dan Basudara, pemerintah Kota Ambon optimis langkah berani ini menjadi akan melahirkan kawasan perenggangan yang jauh lebih tertib, nyaman dan hidup bagi warga Kota Ambon juga katanya. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, penemuan kasus hantavirus yang saat ini tengah meningkat dan menggemparkan penjuru dunia juga menjadi perhatian lembaga pemasyarakatan lapas kelas 36 Lia dengan menggandeng Puskesmas Sawa. Lapas namanya melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis dan sosialisasi penyakit hantavirus di ruang aula lapas pada kemarin. Kepala Lapas 6 Lia Muhammad M. Marsabisi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kewaspadaan seluruh jajaran Lapas 6 Lia dalam mengantisipasi penularan hantavirus, terlebih dengan risiko lapas yang padat penghuni.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia? Yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Rombat FM Basudara semua, DN Basudara mengantisipasi kecelakaan parah selama musim durian. Pemerintah Kota Ambon resmi melanggar pedagang buah musim man ini berjualan di badan jalan depan Mall Ambon City Center. DN Basudara, sebagai solusi, para pedagang kini dialihkan ke kawasan Pasar Pantai Mardika. Wali Kota Ambon, Pak Budi Menwati Mena, menghimbau kepada pedagang untuk tidak mendirikan tenda ya permanen di lokasi baru demi menjaga estetika ya Kota Ambon. Dan pedagang diminta cukup menggunakan payung gua jualan agar pusat Kota Ambon tetap terlihat lalu rapi, bersih dan bebas dari kesan kumuh. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.